0: Semata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa
1: Korea.
0: Bersama dengan Teacher Nana. Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Ya.
0: Okey, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar tashi.
0: Tashi. Tashi ni apa maksudnya?
1: Tashi ini bermaksud lagi.
0: Lagi. Ya. Tashi. Contoh ayat, Teacher.
1: Tashi han bonyo.
0: Tashi han bonyo. Maksudnya?
1: Han bon bermaksud sekali.
0: Han bon.
1: Jadi, tashi han bonyo ini sekali lagi.
0: Sekali lagi. Perkataan ni cikgu selalu kena guna dengan teacher lah. Sekali lagi teacher, sekali lagi. Jadi bolehlah sebut. Perkataan tu macam ringkas je kan teacher, tapi macam nak menyebut tu. Okey, sekali lagi. Saya tak puas hati tau, sebab saya tahu perkataan ni saya kena selalu sebut dengan teacher. Teacher, dasi han bonyo.
1: Dasi han bonyo.
0: Han bonyo.
1: Ya.
0: Pening teacher dapat student macam Cik Kis tau. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah, Jo.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?
2: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Baik, dia ada lagu Atmosfera, Lebih Baik Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat. Hari ini 10 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama kembali dalam ruangan Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Seperti biasalah, perkongsian menarik, ilmu-ilmu yang mungkin kita dah lama kan kata tak dengar ke. Kalau dulu zaman-zaman waktu soal agama tu memang boleh kata orang kata apa, tahulah,
0: tahu
1: serba-serbi kan. Tapi bila dah lama meninggalkan ni, kita nak refresh balik lah antara ilmu-ilmu
0: ataupun
1: menarik
0: ataupun ilmu ni kita dengar waktu ambil kursus hari tu.
1: Kursus
0: nak kahwin.
1: Kursus kahwin?
0: Ada pada juga kan. Ada juga kan tajuk macam ni, betul tak?
1: Betul.
0: Hari ini kita nak bercakap mengenai soal nafkah dan perkahwinan. Kita ada bersama dengan kita ini Ustaz Syaiful Najib bin Hassan, Pegawai Khidmat Nasihat Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah baik-baik saja juga kami. Ustaz, terima kasih sudi datang ke Konti Johor Bahru pagi inilah untuk Nur Sakinah. Baik, seperti mana kes maklumkan sementara di kes, kita akan bercakap berkaitan dengan
0: Nafkah dalam perkahwinan. Jangan orang ingat nafkah tu semata duit semata-mata. Ramai ingat macam tu, nafkah aja duit.
1: Kan?
0: Duit aja.
1: Sebab kadang-kadang ada setengah orang pula dia lagi suka convert dengan duit. Nafkah dia tak apalah, bagi duit je.
0: Ya, duit je, saya tahulah tu. Ada juga kan. Itu hari ini kita nak dapatkan pencerahan daripada Ustaz. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi bersama dengan para pendengar, apa sebenarnya dimasukkan nafkah dalam perkahwinan ni Ustaz?
2: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia DJ dan juga para pendengar sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita diberi keizinan untuk kita berkongsi sedikit ilmu lah bertajuk nafkah dalam perkahwinan. Nafkah ialah apa? Nafkah ialah segala keperluan asas yang wajib diberikan oleh suami kepada siapa?
1: Kepada isteri.
2: Kepada isteri dan juga anak-anak ni termasuk lah, kalau anak apa, anak kandung atau anak tiri pun, atau maksudnya tanggungan dia lah kan. Seperti apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga keselamatan, kesihatan dan juga kasih sayang mengikut kemampuannya lah. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Nisa ayat yang ke-34 yang terjemahannya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki ini dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Jadi kelebihan yang disebut dalam ayat ini ialah bermaksud lelaki lebih mulia, bukan bermaksud lelaki lebih mulia secara mutlak, tetapi Allah memberikan mereka tanggungjawab dan amanah dalam keadaan tertentu. Itu dia. Jadi kepimpinan dalam Islam mestilah adil, kasih sayang, bertanggungjawab dan bukan untuk menindas wanita. Itu dia.
0: Itu maksud nafkah dia. Nafkah dalam perkahwinan. Jelas sekali ya.
1: Baik. Jadi sekiranya lah kita nak katakan kalau sebagai seorang isteri ni, macam Ustaz kata tadi lah, sebagai seorang suami adalah perlu nafkah untuk isteri ataupun anak-anak lah, tak kisah nak tirikan apa kan. Tapi kalau isteri ni pula jenis yalah yang kita tahu dia berkejaya. Pula tu gaji besar, lagi besar daripada suami kan. Ibaratnya kalau gaji isteri ni dia macam golongan T20, mungkin belasan ribu. Tiba pula gaji suami ni pula setakat orang kata yalah tak sampai 2,000 ataupun 2,000-3,000 saja. Jadi bila dah pada situasi begitu Ustaz, isteri tu yang lebih mampu, lebih banyak pendapatannya, adakah wajib juga kena bagi kepada isteri ni?
2: Ini kadang berlaku dalam masyarakat kita lah kan. Isteri lebih besar gaji daripada suami dia. Walau bagaimana sekalipun, isteri apa ni, suami tetap wajib bagi nafkah ke atas isteri walaupun isteri tu mempunyai pendapatan sendiri ataupun lebih besar daripada gaji suami tadi.
1: Wajib juga.
2: Wajib beri nafkah kepada isteri dan anak-anak lah dan tanggungannya. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 yang terjemahannya, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan wajib dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang makruf. Yang ini cara yang sepatutnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa suami atau bapa wajib menyediakan nafkah asas kepada isteri dan keluarga seperti makanan, pakaian, keperluan hidup mengikut kemampuan serta cara yang baik.
1: Jadi tambah sikit Ustaz. Adakah kalau Ustaz kata wajib, kita faham lah apa maksud wajib tu kan. Tapi kalau di pihak isteri pula kata tak perlu semua tu, maknanya dia pula yang akan ni, adakah berdosa sebagai seorang lelaki tu apabila dia tidak langsung mengeluarkan atas persetujuan
0: bersama isteri?
2: Sekiranya atas bersama apa suami apa isteri sanggup membantu lah kan itu pun dikira sebagai apa sedekah jugalah ataupun sebagai ihsan isteri kepada suami tadi. Jadi situ walaupun sedemikian kewajipan suami tetap gugur lah untuk memberi nafkah, tetap wajib juga. Jadi ikut apa-apa kemampuan suami lah
1: tak kan? Banyak pun sikit lah kan. Ibaratnya kalau dah langsung tak ni tak apa, dia kata beras je beli. Cukup lah beras kita beli supaya dia boleh cakap kawan dia kan, walaupun aku tapi aku beli beras kata. Itu maknanya nilai tu taklah semestinya semua kan
2: itu mengikut. Atas persetujuan lah,
1: asas persetujuan.
2: Kan persetujuan dan kerelaan apa isteri tadi kan. Itu tak ada masalah
1: kata, kalau nak juga jalankan tanggungjawab, nak memenuhi kewajipan
0: beras je lah,
1: cukup lah beli beras pun jadilah. Cukup lah setiap bulan kan,
2: boleh tak ada masalah.
0: Semaknanya kat sini dia automatic gugur lah dia, nafkah suami terhadap isteri kalau isteri dah sanggup nak bantu semuanya.
2: Dia tak gugur.
0: Oh, dia tak gugur.
2: Tetap wajib.
0: Tetap wajib.
2: Tapi bila kata isteri tadi dia yang nak support semua, mungkin tak ada masalah lah kan. Tetap wajib juga. Macam mana pun. Wajib pun tetap ada.
1: Tetap ada. Kena tak beli juga sikit kan. Barang-barang mungkin perhiasan ke.
0: Betul.
1: Rumah,
0: untuk menggembirakan isteri sebenarnya.
1: Kepada macam nak menjalankan tanggungjawab tu. Kewajipan tu.
0: Okey Ustaz, antara bentuk-bentuk nafkah ni macam mana?
2: Baik, nafkah ni dia merangkumi nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir ialah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perubatan, keperluan harian yang munasabah dan juga pendidikan dan keperluan anak-anak. Itu yang nafkah zahir lah. Nafkah batin dalam perkahwinan menunjuk kepada apa? Tanggungjawab suami untuk memenuhi keperluan rohani,
1: emosi semua,
2: psikologi dia dan seksual isteri secara adil menurut kemampuan.
1: Ya, bukan orang kata kalau pasal batin tu seksual je kan. Jadi tidak, keperluan tidak, rohani dia, perasaan dia, emosi apa, dia
2: tu masuk tu,
1: teman selalu ke kan.
0: Faham, jadi, dia, faham dia, tolong buat kerja rumah,
1: teman sembang.
0: Semualah
1: menjadi pendengar yang setia.
2: Maksudnya menyenangkan perasaan isteri lah kan. Mengirakan dia semua tu lah. Kat situ.
0: Okey Ustaz, ini dah macam kita masuk tadi sikit kan, bagaimana yang soalan Safi tadi, bagaimana jika suami miskin atau pendapatan kecil?
1: Dah melangkau lah dia.
0: Dah melangkau tadi soalannya.
1: Soalan dia.
2: Tak apa.
0: Tapi kalau Ustaz ada tambahan lagi? Tak ada?
2: Ustaz tak ada, itu dah.
0: Jadi Ustaz, soalan seterusnya, adakah isteri berdosa jika menuntut nafkah?
2: Tengok dia. Jadi dalam hal ini isteri ni dia tak berdosa untuk nafkah, tapi kena ingatlah maksudnya nafkah yang wajib bagi isteri tu dia ada hak untuk menuntut. Sebagaimana telah berlaku pada apa sebuah hadis yang menyatakan Hindun bin Utbah ni dia telah mengadu Rasulullah bahawa suaminya seorang yang kerikut, kemudian dia tidak memberi nafkah kepada dia dan kepada anaknya dengan cukup lah. Jadi bila dengan demikian Rasulullah bersabda, ambillah daripada hartanya sekadar untuk memenuhi keperluan dan anakmu dengan cara yang baik.
1: Boleh ambil gitu je.
0: Sebab kedekut sangat.
1: Nafkah dia macam rumah apa semua ni, tapi sekarang tengok dia punya barang mancing. Tahu bukan murah tau. Dia satu punya buruk je dah 1,000 lebih.
0: Dia punya jorang di beribu.
1: Itu maknanya isteri boleh ambil sebatang jorang tu, iklankan dekat ni marketplace, jual.
0: Boleh jual.
1: Laki tanya mana, saya dah jual untuk nafkah saya.
0: Untuk nafkah.
1: Tapi kalau tanpa apa ambil sedikit bahagian tanpa kerelaan Ataupun keizinan suami tu macam mana pula?
2: Hadis ni kan kata boleh diambil tapi ikut keperluan lah kan.
0: Keperluan.
2: Bukan berlebihan, tidak lah kan.
1: Tak adalah semua. Kalau ada 10 tu setakat satu jual.
0: Yelah. Okey lah tu kalau 10 joran dia jual satu, satu tu dia dapat 1,000. Okey lah tu.
1: Masalah dia jual yang paling mahal. Yang murah tu tak jual.
0: Bagus. Macam mana dia boleh tengok. Tahu yang ni yang dia paling sayang itu yang paling mahal tu. Maknanya boleh Haizah tapi berpada-pada.
1: Berpada-pada lah.
2: Kau tu nak menjaga apa tu, jangan sampai berlaku konflik, bergaduh apa semua
1: kan. Tapi bukanlah orang kata tahap orang kata makan tu cukup, makan cukup apa semua, tapi dia pergi jual juga tak boleh lah. Kecuali kalau memang sampai tahap nak beli beras, nak makan pun dah tak ada duit, nak suami tak bagi,
0: boleh lah jual
1: sampai tahap macam tu, boleh lah. Okey, tak tahu motor pula, tengok mana motor dia jual.
0: Okey, baik, kita nak berehat seketika. Okay. Kejap saja lagi kita sambung untuk topik ini. Ini dia lagu Sofas untuk anda, Punca. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Baik, itu dia Sofa Sepunca. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Kita dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Ya. Tajuk hari ini, nafkah dalam perkahwinan.
1: Baik, Ustaz Saiful Najib bin Hassan, Pegawai Himat Nasihat Pejabat Kadi di Daerah Johor Bahru, tetamu kita pada pagi ini. Berkaitan dengan nafkah ni Ustaz, kita nak tanya. Bagaimana Islam melihat suami yang culas dalam memberi nafkah ni Ustaz?
2: Jangan ada berlaku juga lah kan, culas dalam nafkah ni. Jadi bila suami ni culas dalam nafkah, dia dikira berdosa lah. Jika sengaja mengabaikan tanggungjawab, jika sengaja lah kan. Jadi kalau katakan dia tak mampu, itu kena, itu dia maafkan lah. Cuma ala kuliah pun dia kena berdosa juga kan. Jadi dalam konteks rumah tangga Islam ni, suami culas memberi nafkah bermaksud suami gagal menunaikan tanggungjawab, kemudian menyediakan keperluan asas isteri dan anak-anak sebagaimana yang diwajibkan oleh syarak serta undang-undang keluarga Islam. Jadi menurut hukum Islam, pemberian nafkah adalah kewajipan suami mengikut kemampuan. Itu kena ingat tu. Bukan ihsan ataupun atau pilihan semata-mata. Jadi wajiblah bagi suami kan.
0: Bukan pilihan eh.
2: Bukan pilihan bagi suami. Bukan sebab ihsan. Tidak. Di antara contoh-contoh suami culas. Seperti mengabaikan makan, minum dan tempat tinggal. Kadang-kadang saya tengok juga ada kesian, kadang dah bernikah masih lagi tinggal dengan keluarga. Yang betul, ipadu air semua kan.
0: Bercampur kat situ.
2: Kat sini boleh apa, kau tahu, dari segi aurat isteri dia tu.
0: Aurat emosi.
2: Emosi dan sebagainya kan. Kat situ. Jadi amat kata orang tu, kalau boleh sebelum nikah tu kena bincang dulu. Nak duduk mana lepas nikah apa semua kan. Kadang-kadang juga apa ni, emosi isteri tu bila duduk dengan mertua ni kadang boleh jadi bergaduh. Dia juga kan. Jarang.
0: Mak you tak suka air masak. Air masak memang macam ni. Contoh
2: lah kan. Juga kadang mak mertua tu komen tidur je ni ke malam
1: masak. Yelah kan. Tengok dah pukul 8. Tak keluar-keluar bilik lagi. Tak bangun lagi.
0: Yelah, dia cuti nak lah juga tidur lambat. Itu kata isteri lah. Kan. Kadang tu.
1: Cakap macam.
0: Ya. Saya bagi contoh.
1: Takut.
0: Saya ni selalu tengok drama.
2: Sangka baik lah.
1: Kita sangka baik. Kadang-kadang macam saya tadi cerita pasal mancing, pasal masa diri kita sendiri. Kadang-kadang orang lain cerita tak pasal diri sendiri.
0: Saya tengok drama Ustaz.
1: Ustaz, berkaitan dengan nafkah ni, dia tak semestinya nafkah kepada yalah yang masih lagi pasangan suami isteri anak, ataupun mereka yang dah pun bercerai. Maksudnya kalau kita bercerai tu masih lagi wajib perlu beri nafkah ke?
2: Bila berlaku perceraian tu, dalam tempoh iddah tu wajib lah kan. Isteri dan anak. Dan bila dah habis iddah tu, wajib kepada anak-anak sajalah. Walaupun katakan isteri tu dah kahwin lagi. Ada anak kan. Jadi anak tu tanggungjawab kepada bapa kandung dia.
1: Walaupun isterinya tu dah berkahwin lah dengan orang lain. Anak tu tetap anak.
0: Anak
1: suami
0: anak
1: tu kan.
2: Macam mana kalau katakan suami baru tu, dia kata tak apalah, dia tanggung. Dia juga. Dia sedekah lah itu.
1: Tapi masih lagi wajib lah sebagai seorang bapa.
2: Bapa wajib lah.
1: Untuk anak tu.
2: Anak tu.
1: Sehingga usianya?
2: Sehingga dewasa sampai dia boleh berdikari sendiri.
1: Biasanya dalam lepas umur 20 lah kan.
2: Umur 20 lah. Belajar
1: dah kerja.
2: Ataupun kalau anak tu tak sihat, tanggungjawabnya lah.
1: Masih lagi.
0: Baik, Ustaz, mengenai nafkah-nafkah lain, antaranya nafkah batin.
2: Jadi nafkah batin ni juga sangat penting lah kan, dalam rumah tangga. Kerana apa? Ia merupakan hak pasangan. Suami isteri tu lah yang perlu dipenuhi selain nafkah zahir. Yang nafkah batin ni merangkumi apa? Kasih sayang. Itu dia. Perhatian, komunikasi yang baik, sokongan emosi dan juga hubungan suami isteri yang halal.
0: Lepas tu tak sakitkan hati isteri. Contoh. Saya tambah sikit contoh.
1: Macam setengah kadang dia bermain dengan emosi. Dia tak melakukan apa-apa kekerasan fizikal. Tak pukul, tak tengking, tak apa. Tapi dia main dengan emosi. Contohnya macam balik tu, kelakuan dia tu macam tak bercakap ke apa ke.
0: Tak indahkan isteri.
1: Tak indahkan ke.
2: Mental torture lah kan.
0: Betul.
2: Dia tak pukul tak apa, tapi dengan kata-kata, dengan perbuatan itu mungkin
1: sakit lah
2: kat situ kan.
1: Segi emosi lah.
0: So kalau dia buat juga Ustaz, macam mana?
2: Buat juga itu kira berdosa. Dia menyakiti hati orang, berdosa lah kan. Kat situ je dosa pahala lah kan.
0: You sakitkan dia, you tahu tak itu dosa. Macam itulah. Okey Ustaz, ya, bagaimana pembahagian nafkah ni jika isteri membantu suami?
2: Dia, dia kata isteri bekerja apa semua kan.
1: Rumah dia kata I settle. Tapi nama I lah yang penting. Apa-apa apa-apa jadi esok dia kan, wah mentang-mentang I settle tapi rumah nama suami kan.
2: Dah nama dia kan.
0: Kan. Dia macam bahagilah rumah, kereta, belanja kan, dapur.
2: Kadang adalah yang dah berlaku lah kan, apa kotong tu. Rumah nama berdua, tapi yang bayar kadang-kadang suami, kadang isteri kan. Jadi kadang bila balik ke perceraian, jadi masalah kat situ kan. Kadang nak tak nak rumah tu kena jual. Jadi masalah juga sebenarnya. Jadi kalau terpulang lah, kalau ada yang kata nak tahu satu nama, dua nama kan. Kita tengok macam situasi yang ni lah kan. Tapi kadang untuk pada saya, kalau tu tengoklah macam situasi keadaan keluarga tu. Kalau rasanya elok seorang-seorang lah, kalau dua-dua lah kan.
0: Baik seorang satu kan.
2: Seorang satu lah. Dia jelas.
0: Senang. Loan you, you bayar you. Loan I punya. Tapi nak duduk rumah siapa? Duduk rumah you, mak I kita sewa. Contoh.
2: Sewa dah ambil lah dah. Okay, tadi dah kan. Okay, dia. Dalam Islam, nafkah keluarga pada asalnya merupakan tanggungjawab suami. Oleh itu, jika isteri membantu suami dalam segi kewangan atau pembantuan tersebut, dianggap sebagai apa? Sedekah.
1: Sedekah.
2: Dan juga ihsan kebaikan yang dilakukan secara sukarela.
1: Tapi dia sedekah-sedekah, Ustaz. Esok bila berlaku permasalahan apa semua, diungkit semua. Adakah pahala sedekah tu dapat balik ke? Ataupun pahala sedekah tu macam
0: mana? Sebab cakap, oh kau ungkit kan dosa.
1: Selama ni, kata dia.
2: Dah ungkit. Itu pada dosa.
1: Saya yang bayar semua. Saya yang tolong itu, tolong ni, kata dia.
0: Kalau ada ungkit tu, maknanya habislah pahala dia.
2: Habislah pahala dia kan.
0: Bertahun-tahun dengan ungkit sekali, habis.
2: Habislah, iaitu. Dan hilanglah keikhlasan tu dah, kata orang tu kan.
0: Sebab kadang tu isteri tu ikhlas, tapi bila terjadi yang macam situasi yang Sofie bagi tahu tadi kan,
1: kahwin dua lah,
0: dia kahwin dua. Dulu dia macam okey, dah tahu kau kahwin dua, dia ungkit semua. Hilang ikhlas, lepas tu dia minta pula bayar. Maksudnya kat situ dia minta bayar, suami kena bayar lah Ustaz. Kena bayar macam nafkah-nafkah tertunggak orang panggil.
2: Kalau dianggap nafkah tertunggak, kena bayar lah.
0: Kena bayar.
2: Kena bayar balik lah.
1: Tapi saya rasa biasanya tak macam tu. Sebab dia tahu kalau suami dia tu bukan mampu sangat. Sebab selama ni isteri dia yang banyak tanggung apa semua.
0: Oh iya ke? Kan? Kalau lagi satu tu mampu.
1: Jadi
2: sebab ada yang tanggung dia. Kita.
1: Ada lagi yang tanggung dah, sebab dia pandai. Dia akan cari orang yang boleh menanggung dia.
0: Ini lebih pandai daripada Abang Jamil.
1: Memang malu orangnya.
0: Okey Ustaz, antara hikmah nafkah dalam rumah tangga ni Ustaz, bagaimana?
2: Hikmah nafkah dalam rumah tangga ni ialah untuk menjamin kebajikan dan keperluan asas ahli keluarga seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kan, pendidikan dan kesihatan. Jadi nafkah juga mewujudkan rasa tanggungjawab kan. Suami tadi macam mana nafkah kasih sayang, emosi apa semua tu kan. Jadi kat situ, selain daripada itu, perasaan nafkah yang baik dapat mengelakkan pertikaian kan, mengukuhkan institusi keluarga serta dapat apa, mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas ihsan. Jadi contohnya keluarga menjadi lebih harmoni apabila suami bertanggungjawab dan isteri menghargai usaha-usaha suami itu. Dia saling inilah, saling hormat menghormati di antara satu sama lain dan menghargailah usaha-usaha suami ataupun isteri lah, dia
1: hargai. Betul. Lah. Macam mana cara nak tengok tu? Biasa orang kata tengoklah time lelaki makan. Makan seorang-seorang tu kan. Mesti dia tengok kesian je. Kalau kat luar kat kedai makan seorang-seorang apa semua kan, betul lah kesian ni. Tengok seorang ni, sebab seorang lelaki ni
0: kesian tak mana.
2: Ada makna lah.
0: Yelah sebab isteri kerja jauh, suami kerja kat sini, dia dia makan seorang-seorang tak apalah.
2: Bukan setempat lah kerja
0: kan. Apa yang kesian je.
1: Mana awak tak ada jiwa tu eh.
0: Tak, saya tanya kesian tak mana.
1: Kesian lah, penat lelah suami cari kerja, apa buat kerja kan, tiba-tiba makan seorang-seorang. Cara dia makan, tengok muka reaksi tu.
0: Biasalah lelaki memang time makan memang dapat kesian.
1: Ya, itulah dia. Sikit Ustaz, mungkin dia keluar daripada topik lah kan. Sebab tadi kita bercakap berkaitan nafkah. Bila sebagai seorang suami ni tak memberikan nafkah batin lah. Dalam nafkah batin ni Ustaz masukkan tadi tu, dari segi layanan, emosi. Apa mungkin suami menyakitkan hati isteri. Tapi ada soalan daripada pemburu ni. Konten Nasratan ni katanya. Tadi cakap suami sakit ke hati isteri. Bagaimana pula kalau isteri yang suka menyakitkan hati suami? Isteri pula ni yang menyakitkan suami.
0: Dia balas balik Ustaz.
2: Balas balik. Jelas. senang cerita, pokoknya kalau kita menyakiti hati orang, berdosa lah. Ya. Hmm. Ada berlaku juga macam berlaku yang si suami ni lagi pada rumah.
0: Suami lari pergi rumah.
1: Sebab tak tahan dengan isteri dia.
0: Itu betul-betul merajuk tu.
2: Dia merajuk kan suami dia. Mungkin isteri dia suruh dia buat kerja-kerja ni kan.
1: Dia
2: kan. Jadi yang si suami ni dia dah berusia. Jadi kenapa lagi pada rumah? Saya tanya dia kan. Kata dia sekarang dia nakkan ketenangan. Semakin usia meningkat, semakin nakkan ketenangan sebenarnya kita ni kan.
0: Jadi macam mana nak tenang, cara dia keluar.
1: Sebab tak tahan lah kalau kat rumah baru duduk kejap, baring kejap lah bini kata itu bebel tengking itu ni semua marah lagi, so dia macam tekanan emosi dia lah.
2: Akhirnya duduk seorang-seorang, kemudian saya tanya dia macam makan minum. Dia ada anak, jadi anak dia kan telefon dia nak makan apa-apa semua kan. Jadi anak dia kan hantar makanan lah. Saya tanya lagi macam mana kalau makan, kita makan satu hari 3 kali kan biasanya kan.
0: Makan tu tetap isteri yang masak.
2: Tak, dia beli kat rumah.
0: Bukan
2: beli rumah,
0: beli kat luar. Ingatkan dia ambil makanan kat rumah, isteri juga yang masak.
1: Tak lah. Anak dia akan hantar lah.
0: Okey, waktu merajuk. Maknanya anak dia hantar. Tapi kalau dalam situasi macam tu, Ustaz, kalau dia lari, dia keluar pada rumah tu, nafkah isteri di rumah tu macam mana
1: pula? Macam mana?
2: Nafkah tetaplah wajib kan.
1: Dia kena bagi juga kan.
2: Mungkin dia tak nak duduk satu rumah dengan isteri dia kan. Dia nakkan ketenangan sekarang ni.
1: Tapi rasanya saya yakin, Ustaz, orang sebagai seorang lelaki macam tu, selalunya kalau dia pendapatan dia apa semua dah memang awal-awal dah menghala ke sana.
2: Polisi lah semua lah.
1: Sebab tu mungkin dia pun rasa macam ialah isteri dia boleh makan dia.
2: Kena juga bila suami beli duit pada isteri, kadang isteri buat yang bukan-bukan kan. Beli tu beli ni kadang kena borong membazir lah kan. Macam tu
0: isteri suka shopping online.
1: Kalau saya nak suruh beli,
0: okay, tak apa. Ya tu tak perlu, Ustaz. Contoh kat sini pun ramai sebenarnya. Okey, Ustaz, hikmah antara nafkah pula. Tadi kita dah beri nafkah isteri, ini nafkah anak. Anak-anak juga wajib dia beri nafkah.
2: Anak juga anak-anak wajib beri nafkah oleh bapa atau penjaga yang bertanggungjawab ikut kemampuan lah. Jadi nafkah tersebut merangkumi biasalah kepada asas dia, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Ini penting, dan penjagaan kesihatan. Jadi kewajipan untuk anak ni bertujuan memastikan kebajikan, perkembangan dan kehidupan anak terjamin sehingga mereka mampu berdikari atau mencapai keadaan yang tidak lagi memerlukan ketanggungan nafkah. Sebagaimana sebuah hadis menyatakan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Tanyalah tanggungannya isteri anak macam mana kan. Jadi anak ni perlulah kita beri pendidikan, kerana ada berlaku juga, sampai berlaku yang si anak ni

0: bagi tu menu kan.
1: Mana je itu ada
0: polnya pula ayah dia.
1: Semata macam sekali kan. Nanti kat situ bila yalah bila apa ilmu kurang ilmu tentang akhlak apa
0: enggak.
1: Enggak akhlak tu utama dia kat
0: situ. Attitude tu penting.
2: Tak ada hormat.
1: Tak ada hormat kan. Ha di antaranya yang berlaku bila diabaikan pendidikan anak ni kan.
2: Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung lagi topik ini. Ada lagu Masdo dan Aisyah Aziz untuk anda, Pujaanku. Okey tak?
0: Okey je.
2: Cantulah.

0: lagu pujaanku baru saja menghiburkan anda waktu ini. Kita masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Nafkah dalam perkahwinan.
1: Ya, bersama-sama dengan Ustaz Saiful Najib bin Hassan, Pegawai Himat Nasihat Pejabat Keladi Daerah Johor Bahru yang baru saja menonton. Terus setia bersama-sama dengan kami. Baik Ustaz, kita nak tanya, ini berkaitan dengan hukum lah kan. Dari segi hukumnya bagaimana pula jika suami tu tiba-tiba lah mungkin dibuang kerja ataupun tiba-tiba mengalami kecacatan kekal sampai dibuang kerja,
0: sampai tak mampu untuk bekerja,
1: tak mampulah nak bekerja untuk memberikan nafkah ni, dari segi hukum syarak pula bagaimana Ustaz?
2: Sekiranya suami tu hilang pekerjaan, beliau tetap

0: tetap perlu berusaha, kena usaha juga lah kan.
1: Tak salah apa cara sekalipun.
0: Betul juga kan, mencari rezeki yang halal lah kan. Mengikut kemampuan dia. Jadi kewajipan tu tak lepas lah kewajipan dia tu. Dia kena usaha juga lah kan. Dalam keadaan tersebut, suami dan isteri digalakkan berbincang. Bincanglah secara baik untuk menguruskan keuangan keluarga serta mengutamakan keperluan asas. Belanja penyebab jimat lah kan.
1: Tolak asuh lah kan. Cakap lah, dia kata abang baru je kena buang kerja ni kan. Tapi kan, dalam tempoh mungkin nak dapatkan kerja baru ni, boleh tak bantu sikit dulu mana yang boleh kan. Tapi rupanya hilang kerja, tapi dapat apa kata, pampasan rupanya banyak.
2: Itu yang
1: tak beritahu dengan isteri dia tu.
2: Itu ya isteri marah tu.
0: Dia susah kan. Jadi jika suami membantu dari segi keuangan kan, bantuan itu merupakan satu bentuk ihsan dan kerjasama dalam rumah tangga. Jadi kesabaran, sokongan emosi dan tawakal kepada Allah juga penting untuk menghadapi ujian tersebut. Sebenarnya Allah firman, Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada hikmah sebenarnya. Adalah saya melihat suami apa dia apa dia dibuang kerja, dipertinggal kerja, tapi dalam pada itu selepas tu dia berusaha dia lebih, dia dapat gaji lebih daripada yang sebelumnya.
2: Betul, dia buat bisnes sendiri, punya lagi kan, kaya.
1: Sebab sekarang berniaga secara online pun kan, jual sikit-sikit, punya makin besar.
0: Kan?
1: Tak payah nak keluar pergi ngak dajan, rupanya berniaga kat rumah lagi senang lagi katanya. Berniaga online je.
2: Kalau rezeki tak tahu.
1: Tengoklah juga produk apa kan. Janganlah produk yang orang kata tak elok kan. Harap benda-benda yang baik lah yang dijual tu.
0: Tapi bila berlaku apa tu, berhenti kerja semua tu ada kemah sebenarnya. Tapi kita kena sabar dan kita kena yakin lah ada kemah kebaikan sebenarnya. Allah nak beri yang lebih baik daripada tu sebenarnya.
1: Lebih baik.
2: Itu Ustaz, sekiranya kalau suami hilang pekerjaan, dia masih mampu. Kalau dari segi suami yang dah tak mampu, contoh dia kemalangan, dia tak mampu nak bekerja.
0: Jadi itu kena, isteri kena ambil ni lah. Ambil alih lah. Kau macam tu kan, macam mana kan, dah tak boleh bekerja dah.
1: Kata lumpuh sampai dah mungkin
0: tak boleh nak bergerak.
1: Nak bergerak kan? Mata jadi, je gerak. Takkanlah dia kata nak minta mak sini mana.
0: Jadi isteri kena ambil ni lah. Ambil tu.
1: Jangan ditinggalkan pula laki tu. Kata Nabi, saya tak apa nak bagi saya nafkah, terpaksa lah. Kita mohon kita bercerai lah ya. Kasihan orang tu dah terbaring gitu kan, kena tinggal.
2: Tapi betul pula. Ustaz, kalau boleh terjadi situasi macam tu, isteri dia macam boleh menuntut, contoh macam fasak ke, sebab tak alasan suami dah tidak mampu.
1: Tak mampu.
0: Kalau dia tak mampu, jadi kalau kata untuk pasah ke apa kan, dia nak tinggalkan suami dia gitu kan. Maksud senang bukan main ni kan.
1: Kita faham kan contoh. Tapi benda tu boleh berlaku kan. Boleh. Dia kata dia nakkan seseorang mungkin, ada yang menanti kat luar sana yang boleh bagi dia sesuatu. kan. Jadi dia terpaksa lah kata. kan.
2: Banyak tengok drama juga ni.
1: Banyak drama.
0: Ini dalam hal ni kalau dituntut pasal, tengok mahkamah lah, putusan mahkamah lah. Mahkamah sempenaikan ketika itu ke atas mahkamah nanti lah. Boleh tuntutan di mahkamah syariah.
1: Tapi maknanya boleh lah siang ceritanya.
0: Boleh tu boleh, tapi tengok macam mana hakim nanti buat keputusan.
2: Hakim
0: kan. Mahkamah senang ia akan keluarkannya lah, perintah dan sebagainya.
1: Yalah, mungkin boleh jadi kata yalah, hadis kalau dia sendiri buat pengakuan dengan hakim, cakap saya memang tak boleh, kalau macam mana kalau saya pula buat dosa di belakang dia kan. Macam itu.
0: Ada cakap macam tu kan, alasan dia.
1: Ada orang yang nakkan saya ni. Contohnya kan, saya ni pula memang ada hati kat dia. Daripada kami keluar sama-sama tanpa pengetahuan ataupun suami yang tak mahu.
2: Ini contoh drama Ustaz. Contoh kan? Drama pukul 7.
0: Habis suami je
1: ni. Suami siapa nak bela, tak apa. Itu nanti pandailah adik-beradik dia yang. Wish, jahat lah ceritanya. Ini kau tengok drama macam ni, geram ni.
2: Ini kau drama macam ni kena kecam.
1: Boleh jadi pengarah ni. Buat cerita macam tu.
2: Maknanya situasi macam tu boleh berlaku lah kan Ustaz kan?
0: Boleh berlaku kan?
1: Boleh berlaku.
0: Kadang si isteri masa mula nikah, sebelum nikah tetap dia kerja kan? Dah nikah dapat kerja, dia dah perlu buat perangai pula si isteri ni kan? Cik orang lain pula kan?
2: Tentang dah perlu cari duit sendiri, lain pula jadinya.
0: Ya, macam tu. Kadang boleh berdikari apa kan? Kadang kita aku dah boleh bayar sendiri apa kan? Dah boleh rumah apa semua.
1: Tentang lah.
0: Macam tu juga.
2: Okey Ustaz, adakah pendidikan agama termasuk nafkah bagi keluarga?
0: Ini di antara yang penting lah kan. Itu nafkah juga sebenarnya, pendidikan nafkah juga. Agama penting lah. Bila orang tu beragama, insyaAllah akan menjamin kebahagiaan rumah tangga kan. Macam juga pada anak-anak kan. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kat situ sebenarnya kan.
1: Baik, bagaimana pula cara terbaiklah untuk berbincang soal nafkah ni Ustaz?
0: cara terbaik berbincang soal nafkah ni lah dengan apa, mengamalkan komunikasi yang jujur telus lah kan, beritahu berapa pendapatan apa semua kan, isteri berapa, suami berapa kan, kemudian secara terbuka dan penuh hormat antara suami dan isteri. Dengan yang sama berlaku bergaduh konflik pula kan.
2: Yang penting kena jujur lah.
1: Adakah itu hak suami kalau dia tak nak bagi tahu pun berapa sumber pendapatan dia yang sebenar lah. Dia bagi tahu contohnya kan. Inilah ni, tapi yang overtime-nya lain, yang duit ni sini lain, itu tak bagi tahu pun.
0: Itu tak bukan hak ni suami, bukan hak isteri lah untuk tu.
2: Janji suami tu kena bagi nafkah aja.
0: Kena bagi nafkah tu, bagi nafkah.
1: Itu tak perlu declare lah.
2: Tak perlu declare.
1: Setiap semua pendapatan dia.
2: Tapi yang penting
1: jangan benda tu daripada sumber yang haram.
2: Betul.
1: Suami pula diam. Punya hari-hari beli nombor ekor sat. Sekali dapat, oi, abang dapat bonus katanya. Rupanya daripada sumber yang haram.
0: Itu dielakkan lah kan. Haram tu takkan apa tu, takkan berkat lah kan. Dapat lagi besok mungkin dah habis kan.
1: Dapat sumber daripada yang tak berkat ni, tak kaya pun
0: tak kaya pun.
1: Banyak ni contoh kita tengok kan. Ambil sana, ambil sini, tengok tak kaya-kaya juga. Susah juga kan.
0: Susah juga betul.
2: Okey, Ustaz, ganjaran suami yang memberi nafkah dekat ikhlas. Lepas tu dia bagi nafkah tu lebih pula, banyak pula. Sentiasa menggembirakan hati isteri.
0: Itu suka.
2: Contoh
0: lah. Baik, ganjaran suami yang beri nafkah dengan ikhlas ialah mendapat pahala dan keberkatan. Itu penting tu. Pahala dan keberkatan daripada Allah SWT kerana menunaikan tanggungjawab yang diwajibkan. Jadi nafkah yang diberikan kepada isteri dan anak-anak dikira sebagai satu amalan kebajikan dan juga sedekah apabila dilakukan dengan niat yang baik.
1: Ikhlas. Sebab bila cakap pasal ikhlas ni ialah kita je yang tahu. Orang yang memberi, yang kita yang rasa keikhlasan tu.
2: Betul
1: lah.
2: Orang yang memberi
1: kita memberikan dengan takkanlah nak mengharapkan sesuatu. Kalau mengharapkan sesuatu, takkanlah kita kahwin dengan dia kan. Kita suka sama suka, mestilah orang kata sanggup apa sahaja kan. Tapi takut pula perasaan tu, yelah, makin lama tempoh perkahwinan dia boleh jadi tak ikhlas pula.
2: Belum-belum ikhlas pula. Ustaz. Lama-lama dia hilang ikhlas tu.
0: Mungkin kadang hilang ikhlas dengan sebab apa ni,
2: perangai suami.
0: Perangai isteri lah kan.
2: Isteri.
0: Itu kadang kan. Kena jaga lah kan. Sama jaga lah kan. Tak ikhlas kat situ. Memang mula nikah macam yalah,
1: mungkin masa tak kisah kan,
0: tak kisah kan.
1: Masa belum kahwin lagi pula orang nak pinjam duit pun tak payah, ambil je. Bila dah kahwin 4-5 tahun tahu ya, awak pinjam duit saya 100 dah pulang belum?
2: Mbak sini 100.5.
0: Sama tanya tu, suami tanya ke isteri tanya? Nak pinjam tu
1: ni, suami tanya.
2: Suami tanya
1: pinjam duit. Padahal itu boleh katakan macam nafkah apa semua kan. Tapi nafkah lain saya bagi, yang awak pinjam tu kita awak tak cun, tak ada cash kan.
2: Pinjam nafkah. Jangan samakan
0: Tak sama.
2: Tapi kadang tu orang perempuan disamakan je.
1: Tak ada. Datang suami pula yang tak ikhlas. Ini dah masuk topik lain Ustaz. Datang pula dia kata tak ikhlas. Dia kata yang nafkah memang saya bagi ikhlas pun, tapi yang pinjam tu kena bayar hutang tau. Esok saya tuntut kat sana. Dia jadi lain.
0: Dia tu pulang lah kan. Nama pinjam tu memang kena pulang lah kan.
1: Dan nama berhutang pula.
2: Hutang wajib bayar.
1: Wajib bayar. Dah bayar, nak ambil balik. Ni baru ni belanja pula. Saja dia nak test bini dia.
2: Amboi. Okey Ustaz, soalan terakhir kita untuk hari ini. Pening Ustaz ni, banyak sangat masukkan drama buku 7 ni. Pesanan Islam kepada pesanan kepada pasangan tentang nafkah ni Ustaz, untuk yang
1: Islam.
2: Untuk yang dalam alam perkahwinan, yang bakal berkahwin semua Ustaz, silakan.
0: Jadi pesanan Islam kepada pasangan tentang nafkah ialah supaya suami ni menunaikan tanggungjawab memberi nafkah dengan amanah dan ikhlas. Manakala isteri pula menghargai serta menguruskan nafkah dengan baik. Jadi Islam menggalakkan pasangan saling membantu, bertolak ansur dan berbincang secara hikmah dalam urusan kewangan keluarga. Jadi dengan sikap saling memahami dan kerjasama, rumah tangga akan lebih harmoni, sejahtera dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis menyatakan mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik kamu ialah yang paling baik terhadap isteri-isterinya.
3: Isteri-isterinya.
1: Okeylah, kalau ada dua lah.
2: Kalau ada satu isteri, isteri-isterinya, maknanya kena buat baik pada semualah. Dia jangan pelik kasih yang pertama, kedua, ketiga buat baik kan.
0: Tak, ini lepas umur tau.
2: Oh, lepas umur.
0: Kepada semua-semua suami. Suami isteri-isterinya. Tapi kalau ada dua, tiga, empat tu.
1: Tu jadi isteri-isteri.
2: Faham. Baik, itu dia persoalan kita tentang nafkah dalam perkahwinan. Terima kasih Ustaz, perkongsian menarik hari ini kepada semua rapat pendengar. Ustaz Syaiful Najib bin Hassan, Pegawai Hikmat Nasihat Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru.
1: Ya, bercakap dalam rancangan Nusa Kena, hashtag ini jalannya. Nantikan setiap hari Jumaat pukul 8.15 ke 8.20 minit pagi sampai ke pukul 9 pagi lah.
2: Ya, pelbagai topik menarik pastinya semuanya untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Selepas ini anda boleh dengarkan Hamba Cinta Syamil. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Aura Permata masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi. Waktu ini 9.15 minit pagi.
1: Ya, baik. Bagi kopi bola pagi untuk anda. Kita sambil-sambil Nur Sakinah tadi, Kis, kan? Mm-hmm. Saya sempat-sempat juga tau layan tau.
0: Sempat-sempat jelit.
1: Sambil dengar apa yang Ustaz Saiful kita kongsi tadi. Uh-huh. Sambil-sambil tu mata tengok TV juga.
0: Mata tengok bola, tengok. Sebab dah berapa?
1: Perlawanan yang pada saya cukup menarik untuk ditonton. Memang best lah. Antara Jepun tentang pasukan Sweden sebentar tadi.
0: Yeah.
1: Menyaksikan kumpulan F. Perlawanan terakhir kumpulan F. Menyaksikan keputusan seri. Jepun 1, Sweden 1 di Dallas Stadium. Dan perlawanan bermula dengan tempo yang saya, kalau kita tengok macam dia seakan-akan macam berhati-hati lah sikit. Bukanlah ada tubuh mengasak serangan demi serangan. Kedua-dua pasukan sedar bahawa sebarang kesilapan boleh menyebabkan mereka tersingkir atau kehilangan kedudukan yang lebih baik dalam kumpulan. Justru babak pertama lebih tertumpu kepada perebutan kawalan di bahagian tengah padang dan disiplin bertahan. Jepun akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-56 menerusi jaringan cantik Dyson Mida selepas gerakan berpasukan yang kemas. Gol itu mencerminkan identiti permainan Jepun yang pantas tersusun dan banyak menggunakan hantaran pendek untuk membuka ruang. Namun kelebihan itu hanya bertahan beberapa minit saja. Itu yang saya cerita dengan Gas tadi. Tengok masih kosong-kosong.
0: Jadi sekali lagi.
1: Tak lama tengok sekali lagi dah satu sama. Jadi kelebihan itu hanya bertahan beberapa minit. Sweden bangkit menerusi Anthony Elanga yang menjaringkan gol penyamaan hasil aksi kata yang berkualiti lah. Sekitar minit ke-61 ke-62 macam tu. Dan gol tersebut mengubah momentum perlawanan dan memberi semangat barulah seperti mana babak pertama macam kosong-kosong balik tadi. Dia balance balik.
0: Balance. Baik, itu dia mengenai game waktu pagi ini. Ini Cik Kis nak kongsikan juga untuk anda negara-negara juara Piala Dunia FIFA terbanyak. Kalau yang paling banyak setakat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang telah berjaya menyertai setiap edisi Piala Dunia FIFA dan juga Brazil telah memenangi sebanyak 5 kali. Tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir tahun 2002.
1: Yeah.
0: Makna katanya lama dah sangat.
1: Maksud saya form 2. Brazil tengoklah. Kejuaraan masa tu tuan rumah Korea Jepun tak salah. Kan World Cup 2002 final ya dekat Korea Jepun. Dimenangi oleh pasukan Brazil. Kapten yang menjulang Piala Dunia oleh pasukan Brazil adalah Cafu.
0: Kafu.
1: Masa tu tapi tengoklah reaksi wajah Jerman masa tu final Brazil dengan Jerman. Kan saya ingat lagi muka Oliver Kahn. Oliver Kahn tu adalah penjaga gol.
0: Awak ingat lagi waktu sekolah menengah waktu tu.
1: Oliver Kahn adalah penjaga gol pasukan Jerman pada ketika itu. Dia punya nampaklah dia steady tau. Tapi reaksi wajah nampak kecewa lah. Nampak. Tapi dia steady. Sebab Oliver Kahn ni dia muka garang. Dia tak adalah macam nak menangis ke apa ke.
0: Dan diikuti Jerman dan Itali 4 kali. Jerman tahun last dia menang tahun 2014. Itali last menang tahun 2006. Argentina 3 kali, Perancis 2 kali, diikuti Uruguay, England dan juga Spain 1 kali.
1: Di manalah kali terakhir bila? Bukan kali yang pertama.
0: Yang pertama
1: bila?
0: Tahun 1966.
1: Oh, lama dah.
0: Dah lama dah ni.
1: Spain mana, pun sekali lah yang sekali. 2010 tu kan.
0: Betul. Itu di antara negara-negara juara Piala Dunia FIFA terbanyak. Tapi hanya 8 negara telah menjulang trofi Piala Dunia FIFA sejak kejohanan bermula pada tahun 1930. Makna katanya 8 negara ni je lah yang pernah merasai kejuaraannya.
1: Banyak-banyak Brazil lah kan, sampai 5 kali kan.
0: Betul. Itu pun dah lama dah. Dah belas tahun dah
1: Tak menang
0: lagi. Kita tak tahulah macam ni. Baik, jom Safi, itu dia cerita tentang cerita bola pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi kita hari ini dalam Aura Permata bersama dengan Cik Kis dan juga Safi. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Itu dah lagu Syura Canda baru saja menghiburkan kita waktu ini. Mampiri 9.30 minit pagi.
1: Ya, masih lagi bersama-sama dengan Sofie dan juga Cik Kis pagi ini di ruang udara Johor FM. Semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami sajikan lah. Banyak lagu-lagu kata insyaAllah lah lagu-lagu yang menepati cita rasa halua telinga anda. Sebab kita variasikan kisah.
0: Betul.
1: Ada masa lagu rancak, ada masa
0: lagu slow.
1: Lagu drama Malaysia sikit.
0: Betul.
1: Lagu rock sikit.
0: Ada lagu dandut sikit. Semua
1: lagu
0: ada.
1: Hindi pun ada juga tadi.
0: Ada, pastinya ada untuk anda. Baik, ini dia kita nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan rumah hijau kita. Kak Ina dapatkan nanas. Salam Jumaat untuk Cik Giz dan juga Sophie. Katanya Kak Ina nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak T Bakar Wali, Wakna dan juga Abang Jamil. Oh, hari jadi sekali ke? Semoga semuanya sihat, ceria, bahagia selalu. Happy birthday semua untuk Kak T Wakna dengan Abang Jamil pun sekali. Ini dari Kak D yang berada di Seri Medan, pun sama nak ucapkan hari lahir. Senang kan, hari lahir sama, jumpa game boleh sambut sama-sama. Kawan pun sama-sama kan. Dari untuk Kak T, Wakna dan juga Encik Jamil yang sambut birthday-nya hari ini, juga yang menyambut hari lahir hari ini untuk semua pendengar juga, selamat ulang tahun. Moga dikurniakan kesihatan yang baik dan didoakan yang baik-baik sahaja untuk kita semua.
1: Ya, terima kasih Kak Norma. Selamat bertugas katanya. Abang Zamri juga ada pagi ini. Untuk Abang Zul yang sedang menonton kita, Nurul Aini juga, Ain yang tekan-tekan like semua tu kan. Semoga anda kata gembira lah. Hendaknya seronok bersama-sama dengan kami pagi ni, okay?
0: Mungkin ada yang tengah sarapan pagi waktu ini. Menu apa anda pagi ni? Jamu hari Jumaat kan. Setengah orang tu nak menu yang kalau pagi-pagi ni nak yang biasa-biasa je, yang ringan-ringan. Ringan-ringan tu macam mana tu, Sofi? Contoh kalau kita makan sarapan pagi yang ringan-ringan.
1: Ya, macam makan biskut.
0: Biskut eh?
1: Biskut, makan jemput-jemput. Cukup lah, lempeng.
0: Oh, lempeng ringan eh?
1: Ringan lah sikit.
0: Roti jala?
1: Roti jala, ringan lah. Tapi kalau dah makannya, kalau macam lempeng tu sampai 7 keping, itu dah kira berat lah.
0: Roti canai, tapi dah makan roti canai pun 2 keping. Dan dia punya kalori dah berapa, jadi dah jadi berat. Tapi apa pun, orang kata anda kena tahulah antara portion yang anda ambil. Kalau anda ada penyakit ke apa kan, kena kawal gula dalam darah semua, kena tahulah sebenarnya itu siapa.
1: Ya, betul. Berapakah kandungan kalori yang kita makan yang masuk dalam tubuh badan kita
0: sehari?
1: Dan kita perlu burn dia, kita perlu bakar semula kalori tu mengikut jumlah kita makan pula. Orang kata kau dah berusaha masker maintain dia. Kenapa kata
0: betul
1: maintain? Macam itulah contohnya, yang masuk tu 500, keluar pun 500.
0: Jangan masuk 500,
1: keluar 50.
0: Keluar 50,
1: 50 itu pun sebab jalan kaki pergi parking. Jauh sikit. Tapi kalau
0: sikit,
1: anda bersenam, anda jogging, anda buat mungkin apa, angkat berat sikit ke kan, nanti dia akan membakar kita punya kalori. Dan tubuh badan kita tu taklah tersimpan.
0: Betul.
1: Kalori yang boleh bertukar menjadi
0: lemak
1: tepu,
0: kan?
1: Jadi gula tu semua akan tak baik untuk kesihatan kita.
0: Sebab tu penting untuk kita sama-sama kita jaga pemakanan, jaga kesihatan untuk kesihatan kita juga, betul tak? Baik, jom kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini. Ini dia lagu untuk anda, Akasha, Tiada Rahsia antara kita. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia lagu Bebas dari Kumpulan Cool. Antara lagu yang suatu ketika dahulu dia punya tarian dia menjadi ikutan anak muda waktu itulah.
1: Ya, dia zaman tu dia bersaing tau dengan koleksi bukan lagu-lagu rock kan.
0: Lagu pada rock
1: kan. Macam Rock Tapak tu kan tengah naik apa semua kan, sampailah ke penghujung tahun 2000 kan. Jadi macam dia awak ada main lagu Nico juga. Dia orang kata genre muzik rap tu
0: dia macam dah mula masuk daripada kita dengar Rock Kapak. Dia sesuruh masuk yang ni lah. Kan menjadi ikutan lah anak muda waktu tu.
1: Apa pun, bebaskan diri anda dari sekarang.
0: Dari belenggu.
1: Dari sekarang pula, dari sebarang perkara-perkara yang boleh membelenggu diri anda. Benda-benda yang menyusahkan ke apa. Cubalah usaikan satu persatu. Hari esok merupakan hari penamaan calon. Ingat, okay, untuk seluruh warga, seluruh bangsa Johor, tengoklah siapakah calon yang telah pun dilantik, yang telah pun dicalonkan di tempat anda. Kalau ada dua lah, kena pasti betul. Kalau tiga lah, buatlah pilihan yang tepat. Tengok siapa yang anda yakin anda mampu boleh menerajui negeri kita ini. Khususnya okay, di negeri Johor lah, sebab ni pun pilihan raya negeri kan.
0: Betul. Yang pastinya kami di Johor FM akan membawakan segala maklumat terkini semuanya untuk anda, dan kami sendiri pun akan turun padang ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.
1: Ya, sebagai pengguna, sebagai pemilih, anda perlu buat semakan. Jangan lupa buat semakan. Sekarang dah keluar rasanya, boleh buka layari laman Sesawang SPR. Anda boleh klik kat situ, masukkan nombor kad penalan apa semua kan, untuk anda tengok dekat manakah lokasi tempat untuk anda hadir mengundi
0: pada hari mengundi
1: kena
0: nanti.
1: Kena check betul-betul. Kadang-kadang nama sekolah ni seakan-akan
0: mungkin kejap, ada yang satu atau dua kan.
1: Bayangkan anda dah pilih, oh pergi sekolah ni, rupanya anda pergi sekolah lain. Bila pergi sekolah lain tu, kena pula orang ramai. Anda pun beratur, orang tu cuma tanya, cik saluran berapa? Saluran 5 contoh, pergi beratur sampai masa tengok, tak ada pun nama cik. Oh salah. Tapi biasanya kalau kita masuk tu, kita akan pergi terus dekat dia ada satu kaunter depan tu kan. Kita dah boleh buat semak kan.
0: Saring-saring.
1: Betul ke kat sekolah ni? Tengok betul cik. Terus pergi ke saluran 2 contoh macam tu. Jadi buatlah undian yang tepat. Janganlah anda rosakkan kertas undi anda. Janganlah sengaja orang nak kata pangkah, anda pergi tanda raib.
0: Lepas tu rosakkan, macam kotorkan, sebab tangan kita, tangan kan dah dicelup dengan dakwat tu kan. Lepas tu dia bagi pula macam kotor kertas undi. Itu dah kira nanti undi rosak. Salah satu penyebab dia lah.
1: Ada orang pergi celup jari, dia pergi buat thumbprint pula kat situ.
0: Dia macam jadi kertas tu kertas tu kotor lah.
1: Selalunya saya yakin orang semua bijak lagi kan. Memang mereka akan tahulah, akan celup guna tangan kiri. Jarang orang selalu celup pakai tangan kanan.
0: Sebab kadang tu dia excited.
1: Sebab boleh fikir kita nak makan jari, nak suap nasi, perut tak lapar. Celup pula tangan kanan, jangan celup tangan kanan, celup tangan kiri lah. Sebaiknya kan.
0: Betul. Baik, itu dia mengenai undi. Esok insyaAllah kami pun akan tuan padang. Saya akan berada di di N45 Setulang, di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu. Awak pula di mana tu?
1: Rahsia,
0: biarlah rahsia katanya. Okey. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu The Gadis, Gagal Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, dia lagu yang abang Titian Cinta baru saja menghiburkan anda waktu ini. Mampiri 10 pagi, Safi.
1: Ya, kita sudah pun berada di penghujung untuk jam yang keempat ni, sebab penghujung juga untuk live sesi live TikTok kita. Sebab lepas ni kita akan tutup lah, kita akan end kita punya live di TikTok ni untuk memberi laluan juga berinteraksi seketika untuk lagu-lagu kenangan nostalgia anda sekitar tahun 70, 80 dan juga 90-an dalam ruangan muzik tanpa henti.
0: Jom kita layan lagu-lagu best kejap saja lagi selepas kita dengarkan Dunia 10 Pagi. Baik, untuk anda semua dengarkan ini, Emily Goslow, Ku Bahagia Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kehilatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Selfie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar
2: Johor FM.
3: Ya, kita kembali di ruang udara Johor FM Aura Permata pagi ini. Sofi dan juga Cik Kis untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata hingga pukul 12 tengah hari nanti.
2: Jom dengar sama-sama 11.06 minit pagi untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih yang dengarkan kami di RTM Click dan juga di mana juga anda berada. Suara kami berkumandang di tempat anda. Terima kasih kami ucapkan.
3: Baik, untuk si rumah semualah kan, yang mungkin setengah berehat waktu macam ni, ataupun mungkin masih lagi tengah sibuk kat dapur untuk menyediakan hidangan makan tengah hari, selamat bertugaslah anda sebagai si rumah. Anda seorang wirawati yang hebat.
2: Wow. Jarang dapat cuti. Jarang dapat cuti.
3: Jarang eh? Yelah, betul lah.
2: Seri rumah kan? Kerja dia tak habis-habis. Jadi untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan di jam terakhir ini. Masih lagi lagu-lagu 90-an yang menghiasi ruang udara anda. Ini dia, kita ada lagu Aziz, Nota di Lautan Sepi untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Ji kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Ji nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau. Kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan? Sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Baik, Dina, lagu hatiku kau guris luka baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi untuk anda semua.
1: Ya, yang mana sedang bersama-sama dengan kami, anda jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Ianya semudah hanya tekan klik saja, kan, kalau guna tertikus lah, kalau guna komputer lah. Kalau pakai handphone tu memang kita sentuh sajalah, yeah, kan. Sentuh saja anda boleh dapat mendengarkan kami, siaran kami, okay? Yang paling penting anda buka dulu RTM Klik tu, pilihlah, boleh cari radio ke, TV ke, ataupun audiosia ataupun podcast ke, nanti anda boleh pilih lah saluran mana, siaran mana yang anda nak tonton ataupun anda nak dengar.
0: Betul. Okay, baik Safi, ini dia kita nak sampaikan sesuatu untuk anda. Kita tahu sekarang ni semua orang ada media sosial. Jarang kita jumpa orang yang tak ada media sosial. Betul tak zaman-zaman sekarang ni, kan?
1: Betul.
0: Terutamanya sekali untuk yang bekerja dalam perkhidmatan awam, untuk sama-sama kita ketahui sebenarnya media sosial ni, walaupun itu adalah kita punya orang kata ruang pribadi, tapi media sosial bukan sebenarnya ruang pribadi sepenuhnya untuk kita. Maknanya kita punya akaun suka hati kita, kita tak tulis apa.
1: Tak boleh lah macam
0: tak
1: tu.
0: Tak boleh sebenarnya.
1: Tak boleh.
0: Sebab
1: tapi selalu ada je orang kata, ni akaun media sosial aku.
0: Sebenarnya tak boleh. Dia ada akta yang sebenarnya. Setiap hantaran, komen, perkongsian atau ulasan di media sosial boleh dilihat oleh orang ramai dan pihak yang memberi kesan kepada diri sendiri, organisasi dan juga serta masyarakat lah, dan pegawai awam yang tertakluk kepada peraturan 1995/1903 yang menuntut setiap pencawat awam menjaga tingkah laku dan integriti dalam perkhidmatan. Sebab itulah kita kena berjaga-jaga, kita kena elakkanlah perkara-perkara yang menjejaskan dasar atau keputusan kerajaan, yang penyebaran maklumat rasmi tanpa kebenaran. Kena elakkanlah perkara-perkara sedemikian.
1: Baik, jadi kita kenalah sebenarnya jadi pengguna media sosial yang bijak. Okay, kalau ada dapat berita yang tak sahih, kan, berita yang kita tak pasti betul ke tak betul,
0: betul.
1: Dah tahu kita ni, ya ke ni, share je lah, tengok macam mana orang punya komen. Jangan gitu pula. Sebab setiap persepsi daripada kita ni lain. Ada pula tu yang share, lepas tu tanya caption, letak pula caption, betul ke ni?
0: Kan?
1: Jangan gitu.
0: Jangan gitu. Sebab anda share tu pun dah boleh menyebar, kan?
1: Saya share tak kata ya betul, saya share kan letak caption tanya betul ke ni. Tapi sedar tak sedar sebenarnya awak pun share juga. Awak share juga
0: yang
1: orang
0: menyumbang.
1: Tengok daripada contohlah, kan, daripada 10 orang tahu, anda orang yang ke-10 tu, anda share pula pada kenalan anda yang ada mungkin 100 orang. 100 orang tu mungkin separuh daripadanya pun dah dapat tengok, 50 dapat tengok, dah bertambah daripada 100 dan 50 orang.
0: Betul.
1: 150.
0: Perkara yang tak benar tu macam sesenang saja boleh tersebar, kan? Jadi apa yang penting, sama-sama kita jaga tingkah laku di media sosial, dapat mencerminkan lah sebenarnya kita ni macam mana. Kalau kita tengoklah media sosial, kalau kita ni orang yang suka maki-maki orang kat dalam media sosial, sebenarnya luaran macam itulah orang melihat anda sebenarnya.
1: Hakikatnya, kan?
0: Hakikatnya begitulah. Baik, jom kita nak meneruskan himpunan pagi ni, Safi. Jam terakhir kita ada lebih kurang dalam 30 minit saja lagi dalam Aura Pemata hari ini. Lagu Aisyah, Janji Manismu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Lagu nyanyian Wan, Lamunan Hati. Semoga terhibur semuanya untuk anda pagi ni.
1: Ya, berhati-hati yang sedang memandu ketika ini kan. Semoga segalanya berjalan dengan baik. Perancangan anda, perjalanan anda tu dalam rahmat Allah selalu. Patuhi isyarat lalu lintas. Jangan pentingkan diri sendirilah bila kita berada di atas jalan raya ni kan. Sebab jalan raya tu adalah untuk kita guna bersama kan. Kita kongsi bersama-sama.
0: Betul.
1: Jadi bertimbang rasa lah. Ha, gitu. Lebih lagi kalau kita lalu dekat kawasan Ron Bot ni, sebab ada setengah orang yang kisah. Mereka sebenarnya kadang-kadang masih lagi gagal kata mengikut peraturan
0: yang sebenarnya kan.
1: Yang sebenarnya, sebab bila kita jumpa Ron Bot tu, kita bukannya orang yang kata boleh masuk, kita bukan yang utama. Orang yang berada dalam Ron Bot tu ada yang lebih utama, yang tak perlu berhenti. Kita ni yang daripada jalan lurus sampai rombot, kita kena berhenti dulu. Bukan kita main masuk je rombot tu. Kecuali kalau kita tengok mana tak ada kereta tu, lain cerita lah kan.
0: Tapi kerana tu ada juga pengguna yang saya jumpa, dia berada kat dalam tu tapi dia berhenti.
1: Mungkin sebab orang depan dia berhenti kot.
0: Dia macam sebenarnya kenapa berhenti? Sebenarnya bahaya kan, sebab mungkin kena tengah laju.
1: Kita kalau kita sendiri pula berada dalam bulatan tu, jangan pula kita yang berhenti sebab kononnya nak beri laluan pada orang yang nak
0: betul.
1: Masuk.
0: Betul. Itu yang saya maksudkan.
1: Sebenarnya mereka, kita tak perlu beri laluan kepada mereka yang belum lagi masuk ataupun baru nak masuk dalam bulatan tu, kita tak perlu beri laluan. Kita yang utama, kita teruskan saja.
0: Betul.
1: Mereka yang sebelum masuk tu yang perlu beri laluan dulu.
0: Sebab
1: untuk
0: waktu tu jalan. Kalau kita beri laluan, sebenarnya kita membahayakan kenderaan di belakang kita
1: pula. Sebab tak ada orang tahu, tak ada orang ingat perlu berhenti dalam robot, tak boleh. Tiba-tiba kita berada mengejut, orang pula tersondol kita nanti.
0: Kan.

0: lesen.
1: Sekarang okey lah.
0: Sekarang okey lah ceritanya. Jadi sama-sama lah kita bersikap bertimbang rasa dan juga pematuhan kepada peraturan jalan raya, sebab bukan sahaja dapat membantu melancarkan perjalanan, malah mampu menyelamatkan nyawa kita, pengguna jalan raya.
1: Baiklah, sedikit perkongsian daripada kami. Okay. Itu saja ke untuk hari ini?
0: Ya, itu saja. Tapi sebenarnya Kis nak baca perkongsian daripada Noraini HR, katanya, salam 10 Muharram untuk semua pendengar Johor FM. Setiap ujian mendewasakan, setiap doa menguatkan dan setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Terima kasih Noraini HR atas kata-katanya hari ini.
1: Baik, itu saja perkongsian kami untuk hari ini. InsyaAllah minggu hadapan, semoga ada lagi rezeki kita untuk kita bersua kembali di ruang udara Johor FM ini. Untuk anda semua, selamat beristirahat menjelang hari esok, lusa. Ada juga yang merancang untuk ke mana-mana, kan? Jadi semoga anda terus gembira dan terus berbahagia selalu di samping keluarga tersayang.
0: Betul. Kami undur diri dahulu. Jaga diri anda selalu. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadang-kadang terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.
3: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat hari Jumaat untuk hari ini. Ya, kepada anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM. Dan juga anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun, terima kasih buat rakan setugas tadi, siapa Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk segmen awal pagi iaitu Aura Permata. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D. Bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Yang pastinya untuk segmen kita yang kedua iaitu Variasi Permata. Okey, bagaimana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Macam mana hari ini? Adakah anda berpuas hati dengan perlawanan kita pagi tadi? Okey, ketidak tu. Okey, ini kiranya keputusan untuk hari ini yang mana saingan Piala Dunia FIFA 2026 yang katanya semakin hangat dengan beberapa keputusan menarik yang memberi kesan besar kepada kedudukan kumpulan. Dalam aksi yang terbaru, Ecuador mencipta kejutan dengan menewaskan Jerman 2-1. Itu dia, manakala Pantai Gading. Apa lagi Pantai Gading ni? Côte d'Ivoire ataupun Ivory Coast mengatasi Curaçao 2-0 untuk mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati. Bagi untuk kumpulan F pula, menyaksikan Belanda menewaskan Tunisia 3-1 dan muncul juara kumpulan sementara Jepun serta Sweden terikat 1-1. Dalam perlawanan pagi tadi, bagi Turki turut mencuri tumpuan apabila menewaskan Amerika Syarikat atau US 3-2 dalam perlawanan sengit kumpulan D. Walaupun tewas, US masih lagi berjaya mara ke pusingan kalah mati, manakala Turki menamatkan saingannya dengan kemenangan yang cukup bermakna. Jadi Piala Dunia 2026 kini memasuki fasa yang semakin mendebarkan dengan beberapa pasukan gergasi sudah mengesahkan tiket ke pusingan seterusnya. Jadi apapun, teruskan bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk perkembangan terkini dan keputusan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Terus layan, selepas ini kita ada Dari Bawah. Apa tu? Dengarkan. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ya, itu dia tadi klip-klip Aina Abdul membawa kita ke 12.39 minit tengah hari. Macam mana anda ketika ini dalam keadaan cuaca yang redup-redup lah ni eh? Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor, hari ini petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam pula dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, ni ada ni ucapan daripada Kak Ajijah Paiman Felda Kahang Timur. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Wakna dan Jamil Jonit. Semoga diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta. Wah, ini aja dua anak ke? Selamat hari lahir lah untuk anak ya. Dan juga Jamil Jonit. Okey, kita ada juga Abdul Majid Abu Naim dari Pusat Homodialisis Sejahtera Perik Jawa. Oh ni, muak-muak lah ni. Oh, dia berada di Pusat Homodialisis ke? Walaupun sedang cuci darah, tetap mendengar Radio Johor FM. Ucapannya ditujukan kepada Jasmina Jonit, Jamil Jonit dan juga T. Bakawali. Ucapan selamat hari lahir. Semoga panjang umur dan murah rezeki juga buat semua sahabat SKS. Salam mesra selalu. Okey, apapun kepada anda di luar sana, bukan untuk Wakna saja, untuk Cik Jamil kita, tapi untuk semua yang meraikannya pada hari ini. Hari ini cantik nombor dia, 26/6/2026. Ucapkan selamat hari lahir buat anda semua yang mana mendengarkan kita pada tengah hari ini. Semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, diberi diberi kemudahan dalam segala urusan, lagi apa, dilimpahkan rezekinya, semoga semakin melimpah ruah, yang pastinya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dipermudahkan lah, itu yang paling penting lah eh. Lagi pula kena hari ni hari Jumaat, ya Allah, hai. Sonok gitu, kena lagi hari ni 10 Muharram. Wah, makin bertambah berkah lah kan. Okey, apa pun kita layan dulu lagu Akim dan Stacey, Rima dan Rima, hanya di Joy FM Permata Selatan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika, teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Valensi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti. Okey, baiklah, seperti biasa yang telah kita lakukan setiap hari Jumaat, kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Dan hari ini kita akan ke Masjid Negara Kuala Lumpur dan kita akan sama-sama dengar tajuk khutbah kita hari ini, iaitu keamanan disyukuri, kesejahteraan dikecapi. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.7 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.10 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.11 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.14 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وجعلهما من أعظم النعم التي تستقيم بها الحياة وتطمئن بها القلوب وتؤدى بها العبادات. نحمده سبحانه ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Orang yang bertakwa sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memelihara kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sidang jemaat yang dimuliakan, ada satu nikmat yang kita nikmati setiap hari tetapi jarang kita sedari nilainya. Apakah nikmat tersebut? Nikmat itu ialah nikmat keamanan. Kita boleh keluar bekerja dengan tenang. Anak-anak kita boleh pergi ke sekolah dengan selamat. Kita boleh berkumpul di masjid tanpa rasa takut. Kita boleh pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan aman. Semua ini kelihatan biasa sahaja kerana kita menikmatinya setiap hari. Namun, bagi mereka yang hidup dalam suasana peperangan, bencana dan ketidaktentuan, keamanan ini merupakan satu nikmat yang sangat mahal harganya. Allah SWT mengingatkan kita melalui firman-Nya yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, surah Quraisy ayat 3 hingga 4 yang berbau maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, iaitu pertama rezeki dan kedua keamanan. Tanpa rezeki, manusia akan kelaparan, akan menderita. Manakala tanpa keamanan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan ini dengan selamat, dengan sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, keamanan apabila masyarakat itu saling hormat menghormati, bantu membantu di antara satu sama lain. Dan keamanan juga apabila kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Oleh kerana itulah, keamanan ini perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Kita mensyukuri nikmat keamanan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, dengan kita menjaga perpaduan, dengan kita menghormati undang-undang, dan dengan kita mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, termasuklah kita mengelakkan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mengundang mudarat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil mudah ataupun sambil lewa soal keselamatan. Islam menolak sikap cuai, sambil lewa dan mendedahkan diri kepada bahaya.
Setiap langkah berhati-hati yang kita ambil adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Mematuhi peraturan keselamatan bukanlah tanda kita takut, tetapi tanda kita menghargai nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan, sama ada konflik, peperangan dan bencana yang berlaku di pelbagai tempat mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Dalam negara kita sendiri, keamanan dan kesejahteraan tidak akan dapat kita pelihara jika masih wujud lagi dalam diri kita sikap mementingkan diri sendiri, mengabaikan peraturan dan memandang ringan tanggungjawab bersama. Negara yang aman bukan dibina oleh pasukan keselamatan semata-mata, bahkan ia dibina oleh rakyat-rakyat yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan saling menghormati, yang mana setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawabnya. Ibu bapa menjaga keluarga, guru pula mendidik generasi, manakala pemimpin pula melaksanakan amanah, dan kita rakyat memelihara keharmonian serta keselamatan bersama. Maka bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun ini, marilah sama-sama kita menghargai pengorbanan semua pihak yang bertugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, termasuklah para petugas di perairan negara yang sentiasa bersiap siaga melindungi nyawa dan memelihara keamanan tanah air kita. Di mana pengorbanan mereka ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini tidak datang dengan sendiri. Sebaliknya dipelihara melalui amanah, disiplin dan rasa tanggungjawab bersama. Sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar penting. Yang pertama, keamanan ialah nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT dan wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat keamanan, hendaklah kita terjemahkan dengan sikap kita yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat ialah tanggungjawab bersama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai jasa pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan merupakan sebahagian daripada usaha memelihara kesejahteraan negara. Ingatlah sama-sama, keamanan ini bukan sekadar tanggungjawab pihak tertentu. Ia merupakan amanah yang kita pikul secara bersama. Jika kita mahu anak-anak yang mewarisi negara kita dalam keadaan aman, maka kitalah yang perlu memelihara keamanan itu mulai saat ini, mulai hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 100 anak berpulang sembilan jiwa baru dan singkura.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kelihatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu mbok de mbok de kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Balai si Permata di JFM Permata Selatan, 26 minit petang. Kita dah masuk ke jam yang ketiga untuk segmen Variasi Permata pada petang ini. Okey, apa khabar anda hari ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Kalau rasa tak sedap badan tu, rasa nak demam, cepat-cepat dapatkan rawatan . Maklum, esok dah hari penamaan calon. Pasti ramai yang sibuk sekarang ni. Waktu ni lah kita ambil peluang untuk bertemu dengan rakan-rakan semua di sekitar tempat anda. Jadi kalau boleh kita jaga kesihatan kita ya. Bukan apa, kalau bila kita rasa tak sihat tu, batuk, demam dan sebagainya, bila adanya pertemuan, perjumpaan kan, itu seperti biasalah kan, kempennya kan. Jadi bila tak sihat tu, kita khawatir akan jangkit dengan orang lain. Nanti ramai pula yang tak datang undi, wah rugi tu. Jadi kalau boleh kita jaga kesihatan kita sebaiknya. Janganlah kita demam sikit-sikit buat main . Itu kita kena cepat-cepat makan ubat. Okey, macam mana dengan anda? Dah buat semakan belum dengan aplikasi SPR? Semak nama kita tengok nama kita ada dekat mana lah tu. Kawasan mana untuk kita buat apa pembuangan undi nanti. Jangan lupa undi kita amat berharga. Jadi kalau boleh datang seawalnya. Pada bila tu? 11 Julai. Jangan lupa, okey? Okey, buat anda yang ketika ini masih lagi dalam waktu rehat barangkali. Selamat menjamu selera. Jual dah apalah tengah hari ni ya. Yang penting kita makan seadanya. Jangan makan banyak sangat . Kita nak jaga badan kita kan. Semalam barulah kita ada peluang berkongsi tentang kurus. Kita sebenarnya bukan nak kurus, kita nak sihat. Kurus tu bonus lah . Yang penting sihat, okey? Nak menyapa juga ataupun nak membaca ucapan rakan-rakan kita yang berada di Rumah Hijau ataupun di mana ni, di WhatsApp kita ni. Mokhtar Ali dari Felda Pemanis Segaman nak ucapkan selamat petang buat semua rakan-rakan Johor FM. Okey, kita ada juga Kak Rubia Rubi dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam Variasi Permata. Buat semua pendengar Johor FM, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, buat semua pelanggan warung Kak Rubi. Hari ini akak dah buka . Mehle datang warung akak ni. InsyaAllah ada menu-menu yang mantap semuanya. Ada juga asam pedas power. Ada mi bandung gearbox power. Wow. Banyak lagi lah . Menu-menu kita yang sedap-sedap lah ni. Jadi kalau lalu kat desa temu jodoh nanti singgah ya. InsyaAllah. Kita ada juga Abdul Jalil Pahmi dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Variasi Permata. Buat semua rakan-rakan Johor FM. Semoga semuanya sihat sejahtera selalu. Dan ada juga rakan kita ni, Mat Dali bin Hanan dari Felda Nita Satu Mersing. Ingin ucapkan selamat petang buat semua penduduk Kampung Baru Nita Mersing. Dan tak lupa juga pada kakak tersayang Miss Nahanan dan juga isteri yang tercinta, Cinta Ramlah Sali. Ya, itu dia tadi rakan-rakan kita. Okey, untuk makluman kita semua, selepas ini kita akan sama-sama dengar Sepatah Sehari. Selepas itu kita ada Vitamin Jiwa, ada juga Gincu Merah. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat pada jam 2.30 petang, kita adanya Gaza Termasyhur untuk haluan telinga anda. Hiburan di petang hari. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa
1: Korea.
0: Ah, bersama dengan Teacher Nana. Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Ya. <Yeah.
0: laughs> Okey, Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar dasi.
0: Dasi. Dasi ni apa maksudnya?
1: Dasi ini bermaksud lagi.
0: Lagi. Yeah. Dasi. Contoh ya, Teacher.
1: Dasi han bonyo.
0: Dasi han bonyo. Maksudnya?
1: Han bon bermaksud sekali.
0: Han bon.
1: Jadi, dasi han bonyo ini sekali lagi.
0: Sekali lagi. Perkataan ni cikgu selalu kena guna dengan teacher lah. Sekali lagi teacher, sekali lagi. Jadi bolehlah sebut. Perkataan tu macam ringkas je kan teacher, tapi macam nak menyebut tu. Okey, sekali lagi. Saya tak puas hati tau. Sebab saya tahu perkataan ni saya kena selalu sebut dengan teacher. Teacher, dasi han bonyo.
1: Dasi han bonyo.
0: Han bonyo.
1: Ya.
0: Pening teacher dapat student macam Cik Kis tau. Baik, sepatah hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: Okey, Johor FM Permata Selatan, Radio Perdana Bersatu Bangsa Johor. Okey, seperti yang kita janjikan untuk jam 2.30 petang ini, kita ada rancangan Gazar Termasyhur terbitan Sofi Nawawi. Dan selepas itu pada jam 3 petang nanti, kita akan layan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Muzik tanpa henti selama 1 jam sehingga jam 4 petang. Dan selepas itu, kita akan sama-sama dengar berita Johor FM pada jam 4 petang. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
1: Gazal Termasyhur.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM. Minggu ini kita akan bersama-sama dengan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat yang dipimpin dan diketuai oleh saudara Rashid Nabijan. Kumpulan ini akan mendendangkan 5 buah lagu. Kita dengarkan 3 lagu yang pertama, iaitu lagu Seri Siantan, Nasib Kiambang dan lagu Rindu Merindu, nyanyian Norish Aififin Rahyu dan S.A. Karim.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pringles.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio brand nombor 1 bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, apa khabar anda? Okey ke tidak? Okeylah eh. Nak menyapa jugalah rakan-rakan kita ni. Mana ni kita ada Cik Jamal Amal ni. Kata dia hari ini ada kata, oh tadi, tadilah ni kan. Lauk dia hari ni makan ikan temenung je. Okey lah tu kan. Jangan lawak menung sudahlah eh. Okey, kita ada juga Bro Singlet ni. Biarlah kita hidup bersederhana dengan apa je yang ada pada kita, betul. Apa yang kita inginkan haruslah berusaha dengan sedaya upaya diri sendiri. Semoga apa yang kita inginkan itu akan tercapai hendaknya. Ya, ada juga Wani Banjari ni. Dari mana ni? Dari Parit Raja. Nak ucapkan selamat petang untuk semua yang menyambutnya. Nak ucapkan selamat menyambut kedatangan hari Ashura dan hari Jumaat yang penuh barakah, keberkatan penghulu segala hari ini. Kan buat semualah pendengar setia Johor FM. Okey, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Biru di Facebook kita. Kita ada Marfu'ah Parlan, Paiman Rosna, Hedwin, Samsuri Sam, Hamidah Yahya, Aduka Semirah Hati, Rubiah Zakaria pun ada. Pak Yus Senai JDT pun ada. Okey, terima kasih banyak-banyak lah eh. Okeylah, kepada anda semua, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.33 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.36 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.40 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.
2: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek tenaga.

0: kenyamanan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kerjaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

4:53 minit petang. Balai Cipta Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kepada anda yang terus setia mendengarkan Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Ya, hari ini hari Jumaat, pastinya ramai nak balik, kan? Balik ke rumah masing-masing. Apa pun, esok hari cuti, jangan lupa esok hari penamaan calon. Sama-sama kita dengarkan siapakah calon di tempat kita dan buatlah pilihan yang tepat. Okey, selepas

Ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan selepas itu kita layan lagi lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Pemantau Selatan hanya untuk anda.
3: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
4: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
3: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
4: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
3: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fabio Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
5: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
3: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
6: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
7: kurang sikit beban. Kalau sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni kita dapat satu murah tu kira orang kata apa membantu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G ia menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat awal pagi dan esok dengan beberapa perlawanan menarik yang bakal menentukan kedudukan pasukan dalam saingan peringkat kumpulan. Okey, bagi kumpulan I, tumpuan terarah kepada pertembungan Norway menentang Perancis pada jam 3 pagi. Dalam masa yang sama, Senegal akan berdepan dengan Iraq. Jadi dua perlawanan ini dijangka sengit kerana setiap mata amat penting untuk mencerahkan peluang kepusingan seterusnya. Kemudian pada jam 8 pagi, aksi kumpulan H menyaksikan Cape Verde bertemu dengan Arab Saudi. Manakala satu lagi perlawanan menarik menemukan Uruguay menentang Spanyol. Pertembungan Uruguay dan juga Spanyol pastinya akan menjadi antara perlawanan yang paling dinantikan peminat bola sepak dunia. Seterusnya pada jam 11 pagi, kumpulan G pula menawarkan aksi New Zealand menentang Belgium. Sementara Mesir berdepan dengan Iran, Belgium pastinya mahu meneruskan rentak cemerlang mereka. Manakala Mesir dan Iran dijangka memberikan saingan sengit untuk merebut tiga mata berharga. Jadi jangan lupa terus set jam anda dan terus ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah bakal melangkah lebih dekat ke pusingan kalah mati? Jadi sama-sama kita nantikan. Jangan lupa terus tonton di RTM Klik, di TV Sukan dan juga di TV OK. Terus lain Johor FM Permata Selatan.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kelihatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada mama,
3: yeah,
2: dari kecil berniaga, tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa buat apa ni, dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih kan, betul tak? Ada tak pernah terlihat muka?
3: Okey, mama dia cuba nak hide, dia cuba nak sorokkan, tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesianlah, sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
3: Secara sendiri, saya...
2: Yang ni mama tahu tak saya sendiri?
3: Tahu.
2: Tahu, okay.
3: sebab dia yang cakap, pergilah buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So, saya ambil macam order siapa nak saya belikan jajan-jajan. Dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat, cikgu kata.

iaitu tadi yang lagu Adibah Nur Terlalu Istimewa. Lagu ni saya ingat dulu waktu ada satu kejadian di Gelang Patah. Memang kejadian yang sangat menyayat hati apabila anak kita meninggal di perkosa ketika itu. Tapi apapun yang saya nak ceritakan hari ini adalah di sekolah-sekolah pun dah banyak kes buli lah . Jadi kalau boleh kita sebagai ibu bapa sentiasalah dengar rintihan anak kita, cerita anak-anak kita apa yang berlaku di sekolah. Kena sentiasa prihatin dengan perubahan sikap dan juga tingkah laku anak-anak kita bila berada di rumah. Apabila kita panggil, tengok reaksi muka dia, air muka dia, kena perhatikan betul-betul . Mungkin ada cerita di sebaliknya tak dapat yang mereka ceritakan kepada kita, tapi ketahuilah mungkin ada yang perkara yang perlu kita ketahui di sebalik air mukanya. Kalau mereka banyak diam kan, banyak termenung, kena tanya . Kerana hari ini kita tak pastilah kan, mungkin mereka kekurangan sesuatu yang si pembuli itu, jadi kita kena tanyalah kan. Kena selidik anak kita kan. Kadang depan kita ni molek je, belakang kita tak pasti. Tak semua orang begitu. Kena rajin-rajin juga pantau anak kita bila berada di luar rumah juga. Ini pun mengingatkan diri saya juga sebenarnya. Yalah, kita risau kan? Sebab kita ada anak yang sedang meningkat usianya, sedang remaja. Dan buli ini tidak terhenti di sekolah saja. Mungkin di tempat kerja. Atau jalan raya pun boleh jadi juga. Di dalam handphone, di media sosial pun boleh. Lagilah banyak kan? Kan boleh kita sentiasalah jadi orang yang sentiasa positif dalam apa jua keadaan. Cuba tenangkan diri kita, kena tengok keliling kita. Kalau boleh kita jadi orang yang positif. Bukan apa, bukannya susah, senang saja. Mungkin ada sedikit tekanan di situ, tapi ialah dalam pada kita memandangnya banyak negatif, kita kena pandang juga dari sudut positif. Itu sebenarnya akan menurunkan sesuatu perkara yang negatif itu. Itu sebenarnya yang terbaik. Kita cuba, walaupun tak kuat lah kata orang, kita faham sangat kan. Lagi dalam keadaan sekarang ni ekonomi tidak menentu. Apapun, kalau boleh dapatkanlah aduan. Buat aduan sesegeranya ke talian-talian yang telah disediakan oleh pihak KPM, oleh pihak KKM, oleh pihak kebajikan masyarakat juga. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya. Agar boleh kita bagilah lampu isyarat untuk belok ke kiri dan ke kanan sebelum kita menukar laluan tu. Kita khuatirlah juga kan, ada apa tu, adik yang bawa motor, abang yang bawa motor ke cik akak bawa motor ni. Kadang kita tak perasan kan mereka lalu di celah-celah antara kereta itu. Kalau kita tidak pandang cermin ke belakang, jadi tak nampaklah mereka kan. Jadi kalau boleh bagilah juga lampu isyarat dan pandanglah cermin belakang. Itu sangat penting . Jangan kita main masuk je, awak janganlah buat kita terkejut. Itu yang selalu berlaku. Tapi alhamdulillah sekarang ni ramai yang canai. Cuma ada segelintirnya sajalah. Itu perkara biasa. Okey, kita layan dulu lagu selepas ini. Hyperact, Harapan. Terus layan Jura FM, Permata Selatan.

0: Mungkin.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ya, benar itu. Lelaki ramai yang baik juga kan. Pilihlah yang tepat. Bukan apa, esok merupakan hari cuti. Ada dengar-dengarnya ada yang buat majlis perkahwinan esok. Selain dari program kita SPR yang paling besar di Johor ini, esok hari penamaan calon, esok pun penamaan calon bagi bujang. Boleh tak gitu? Yang ada juga yang melangsungkan perkahwinannya pada hari esok. Dan mungkin ada yang bernikah kan, bernikah hari ini ya, sempena dengan tarikh yang cantik ni, 26/6/26. Wah, gitu. Selamat melangsungkan perkahwinan lah ya, tahniah. Okey, jangan lupa hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu, mungkin ramai yang cuti esok. Mana yang tak pergi berkempen ataupun berarak besok, jangan lupa ke malam rumah kita, keliling rumah kita tu mungkin ada mangkuk-mangkuk ke kan, sampah-sampah yang terdedah dengan air hujan dan sebagainya. Kita kemas-kemas lah kita hindarkan penyakit Aedes di keliling rumah kita, nyamuk, tempat pembiakan nyamuk tu kalau boleh kita buanglah sesegeranya. Okey, baiklah, kita dah berada di minit-minit yang terakhir. Bukan bola je, minit-minit yang terakhir untuk saya mengakhiri segmen Variasi Permata pada hari ini. Apapun, terima kasih buat anda semua yang sentiasa menemani saya untuk hari ini. Mohon maaf dari saya, anda ada yang terlanjur bicara terkasar bahasa. Okey, jangan lupa selepas ini akan bertemankan dengan sahabat kita untuk segmen seterusnya, Melodi Permata. Okey, jaga diri anda semua, jaga keluarga, jaga kesihatan. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadang-kadang terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.
3: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

Tadi variasi permata, sekarang anda dah melangkah ke dalam segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ya, hari ini penghulu segala hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani kami di Juara FM pada ketika ini. Baik yang sedang memandu pulang, hati-hati di jalan. Yang sedang berehat di rumah juga, selamat beristirahat. Mana yang sihat, terus amalkan gaya hidup sihat ya. Mana yang tak sihat, pergi dapatkan rawatan. Sebab kita berada di hujung minggu ini, kalau boleh kita nak sihat-sihat je badan kita ya. Yalah, lagi-lagi sekarang kan musim pilihan raya. Jadi, kenalah sentiasa sihat sampailah hari kita membuang undi itu nanti ya. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Hakim DJD yang temani anda dalam variasi permata. Untuk hiburan kita pada petang dan malam ini tidak kurang hebatnya. Banyak lagu-lagu yang Hakim akan susun dan Hakim akan putarkan untuk anda semua dalam muzik tanpa henti ini. Dan Hakim nak bawa anda semua untuk kita dengarkan lagu hits terbaru ini. Lagu ini lagu antara lagu kegemaran Hakim. Dia bukan lagu cinta, tapi lagu ini membawa luahan perasaan. Perasaan yang tidak puas hati terhadap sistem yang banyak menindas orang-orang bawah. Lagu apa tu? Inilah, kita nak dengarkan dulu lagu daripada KOI. Air Seni, hanya di Juara FM Permata Selatan.

saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, sedara disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.14 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.16 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.17 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.21 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat langit tak selalu cerah membiru. Ada hari yang dihiasi mentari yang indah, namun ada juga saat awan gelap datang menutupi cahaya. Kadang-kadang kita diuji dengan kesempitan rezeki. Kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit yang berpanjangan. Dan kadang yang paling berat, kita diuji dengan hati yang penat menanggung beban dalam kehidupan. Namun, saudara dan saudari, di saat itulah Allah sedang memerhati. Bukan Allah bertanya sehebat mana kamu ketika senang, tapi Allah melihat masihkah kamu berbuat ihsan ketika susah. Dan topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam ujian hidup kita. Ihsan penting. Kenapa? Kerana mudah untuk tersenyum saat semuanya baik-baik sahaja. Tapi tidak semua orang mampu tetap baik, tetap indah akhlaknya ketika sedang terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Bahkan dalam setiap keadaan termasuk saat kita diuji. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting tentang ihsan di dalam ujian hidup kita. Yang pertama, ihsan ketika diuji ialah kita tetap taat kepada Allah walaupun sukar. Kadang-kadang manusia bila susah, dia mula jauh daripada Allah. Solat mula dilengah-lengahkan, Al-Quran ditinggalkan, doa semakin jarang diangkat. Sedangkan ihsan ketika diuji ialah kita tetap menjaga hubungan dengan Allah. Walaupun hati sedang remuk, solat tetap dijaga. Walaupun air mata mengalir, sujud tetap diteruskan. Seperti seorang anak yang kehilangan pekerjaan, duit dia semakin sempit, hutang dia bertambah, tapi dia tetap bangun tahajud di penghujung malam, mohon kepada Allah dengan hati yang penuh pengharapan. Maka inilah namanya ihsan. Susah tidak menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan, iaitu kematian. Surah Al-Hijr. Yang kedua, sabar adalah sebahagian daripada ihsan. Sabar bukan bermaksud kita tidak menangis. Sabar juga bukan bermaksud kita tidak merasa sakit. Tapi sabar ialah hati kita tetap redha walaupun jiwa sedang berperang. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bayangkan seorang ibu yang menjaga anak yang sakit bertahun-tahun. Tidurnya tidak lena, hidupnya penuh dengan pengorbanan, namun mulutnya tetap menyebut, alhamdulillah, ini amanah Allah. Betapa tinggi nilai sabar di sisi Allah. Kerana kadang ujian tu berat, tapi cinta Allah kepada orang yang sabar jauh lebih besar. Yang ketiga, husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Yakin setiap ujian itu pasti ada hikmah. Kadang kita tidak faham kenapa sesuatu berlaku. Kenapa aku diuji macam ni? Kenapa aku kehilangan dia? Kenapa hidup aku tak macam orang lain? Tapi orang yang ihsan sentiasa yakin apa yang Allah takdirkan pasti ada rahsia kebaikan di sebaliknya. Firman Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu. Seperti seorang pemuda gagal dalam satu pekerjaan yang sangat-sangat diinginkan. Dia kecewa berbulan-bulan. Tapi akhirnya Allah gantikan dengan pekerjaan yang lain yang lebih baik, yang lebih halal, dan yang paling penting adalah yang lebih menenangkan jiwa dia. Rupa-rupanya kegagalan itu bukan penolakan, tapi itu adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang dalam ujian, manusia bukan hanya diuji dengan kesusahan, tetapi juga dengan manusia. Dia khianati oleh sahabat dia, disakiti pasangan dia, difitnah dengan orang sekeliling. Tapi ihsan ialah membalas luka dengan akhlak yang mulia. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Contohnya, ketika seseorang difitnah di tempat kerja, dia boleh saja untuk membalas buka balik aib orang yang melakukan fitnah itu. Tapi dia memilih untuk diam, doa, dan dia terus bekerja dengan jujur. Itulah kekuatan sebenar. Bukan menang kerana membalas, tapi menang kerana menjaga hati dan akhlak. Dan yang kelima, ganjaran besar bagi orang yang ada ihsan di dalam ujian. Saudara dan saudari, tidak ada satu pun air mata orang sabar yang sia-sia. Tidak ada satu pun luka yang ditanggung kerana Allah terlepas daripada ganjaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, bukan sedikit, bukan sekadar cukup, tapi tanpa hisab, tanpa ukuran. Subhanallah. Mungkin di dunia kita menangis, tapi di akhirat nanti kita akan tersenyum melihat ganjaran yang Allah simpan untuk kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, ujian bukan selalu tanda Allah murka. Kadang-kadang ujian adalah jemputan kasih sayang daripada Allah agar kita kembali dekat kepada Allah, agar kita belajar bersabar, agar kita naik kepada darjat ihsan. Jadi, apabila hidup terasa berat, jangan terus bertanya kenapa aku diuji, tapi tanyalah bagaimana aku mahu menjadi hamba yang lebih baik melalui ujian ini. Semoga setiap kesedihan kita menjadi jalan menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
3: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
4: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
2: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ban tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk kita menerima kepelbagaian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepelbagaian nikmat ini perlulah dizahirkan dengan bentuk sama ada daripada golongan alhamidun, iaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menzahirkan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap daripada nikmat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita akan cuba untuk menjadikan nikmat semuanya itu pasti diberikan balasan yang terbaik dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syukur kita kepada Allah yang terhubung dengan ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah kerana kita sedang menggunakan nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, dan insya-Allah Allah akan gandakan nikmat yang telah diberikan dengan sebab syukur yang kita lakukan pada saat dan ketika ini insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimah yang ingin kita ambil perhatian pada siri Dauratul Quran kali ini, iaitulah satu kalimah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan inilah perbincangan kita pada siri kali ini, dan ingin kita membawakan bahawa gelaran yang agung ini diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Namun persoalannya, adakah kita layak menyandang gelaran umat yang terbaik itu hari ini? Dan kita ingin lihat apakah syarat-syaratnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan cuba melihat daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat yang ke-64. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat 64. Ayat ini panjang tapi ingin kita ambil sebahagian daripadanya sebagai perbahasan kita, iaitulah daripada awal hingga pertengahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhir ayah, shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedahnya umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman pada waktu tersebut. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik. Dalam kalimah kuntum khaira ummah ini, seorang ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan bahawa penggunaan kuntum itu adalah bermaksud kamu, ini dalam pengertian yang berterusan. Maknanya bukan baru jadi, bukan nak jadi, tetapi kalimah kuntum itu maknanya kamu wahai umat Rasulullah, itu adalah dengan konteks yang berterusan, umat yang terbaik. Tetapi kata Imam Qurtubi dengan syarat, bagaimana kamu nak berterusan menjadi umat yang terbaik itu adalah dengan syarat kamu memenuhi sifat-sifat yang disebutkan, iaitu dengan tiga perkara yang kita akan bahaskan. Jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, dia bukan kisah sejarah semata-mata, tetapi janji yang masih terbuka. Maksudnya, bukanlah kepada umat di kalangan para sahabat, bukanlah di kalangan tabi'in, walaupun itu adalah jelas daripada sabdaan Nabi SAW, iaitu kurun yang terbaik adalah, kata Rasulullah, kurun selepasnya dan kemudian selepasnya. Dan adakah kurun yang kita hidup pada zaman ini tidak mampu menjadi umat yang terbaik? Maka kata Imam Qurtubi, sebenarnya Allah sedang membuka

iaitu pertama adalah ta'muru nabil ma'ruf. Amar ma'ruf ini ialah kita kerap kali aktif menyeru kepada kebaikan. Bukan sekadar berdiam diri dan berpuas hati dengan diri sendiri yang melakukan kebaikan, tetapi adalah mengajak dan menyeru ataupun kebersamaan untuk bersama-sama dengan manusia yang lainnya yang sedang melakukan perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua syaratnya ialah watanhauna 'anil munkar. Berani untuk kita mencegah kejahatan, berani untuk kita menyekat kepada segala bentuk kemaksiatan. Dan inilah daripada waktu menjadi umat yang terbaik, dia memerlukan keberanian dan ketegasan. Adapun yang ketiga watu'minuna billah, iaitulah penguasaan seluruhnya. Ya, ini beriman kepada Allah ini adalah asas segala-galanya. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa Allah menjadikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syarat yang ketiga. Ya, ini kenapa bukan yang pertama? Kerana ia adalah asas. Ya, ini tanpa iman yang kukuh, maknanya penutup kepada jalan perjalanan tadi ini, amar ma'ruf yang kita buat ke, nahi mungkar yang kita laksanakan ke, pasti tidak akan betul akan niatnya. Pastinya dia akan balik beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya apa yang perlu kita ambil perhatian, apa terjadi ya bila syarat tidak dipenuhi? Maka ini adalah muhasabah untuk kita ambil daripada seorang ulama, daripada Imam At-Tabari rahimahullah, meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bacalah ayat ini, ia adalah gelaran kehormatan untuk umat ini. Tetapi siapa di antara kita sebenarnya yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya? Ya, ini persoalan yang dibuka kepada kita semua. Adakah untuk kita termasuk kepada golongan yang akan menjadi umat yang terbaik, ataupun kita akan tertinggal untuk mendapatkan gelaran tersebut? Tiga syarat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambillah ruang, iaitu kepada kurniaannya Allah yang sudah diberikan kepada kita gelaran yang paling mulia. Maka tugas kita adalah membuktikan bahawa kita layak untuk menyandang gelaran tersebut. Maka marilah kita sama-sama beramai-ramai untuk kita bangkit, berani menyeru kepada kebaikan, berani mencegah kemungkaran, dan kita sama-sama memperkukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujungnya kegembiraan kita apa? Barulah kita layak digelar sebagai khairul Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang kebersamaan di dalam siri kali ini. Jazakumullah khair jazak wal'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kelihatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam
3: Johor FM.

Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia Juara FM Permata Selatan menemani Akim malam ini dalam Melodi Permata sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kalau nak dengar Juara FM, anda boleh dengarkan di 3 frekuensi, di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Dan andai katalah tak dapat siaran dekat tempat anda tu, ha, katakanlah pencawang tu roboh ke apa ke kan, ha, kita tak naklah perkara tu berlaku. Tetapi andainya tak dapat siaran, anda boleh dengarkan Hakim malam ini di RTM Click. Anda boleh download secara percuma di App Store, Google Play dan juga Huawei App Gallery. Betul, betul percuma. Baiklah, untuk malam ini kita ada seleksi kejap lagi selepas pukul 9 nanti. Dan untuk itu, kalau ada dalam kalangan rakan-rakan pendengar yang nak lagu kegemaran anda diputarkan di radio pada ketika ini, anda boleh hubungi Hakim di nombor 012-930-1019 di WhatsApp, yang mana anda boleh hantarkan kiriman dan Hakim akan bacakan kiriman itu. Ataupun anda ada permintaan lagu dan Hakim akan tunaikan dalam ruangan seleksi pukul 9 kejap lagi. Apapun Hakim nak ucapkanlah kepada rakan-rakan pendengar dalam apa jua urusan anda, semoga dipermudahkan. Baik yang sedang mandu ke, yang sedang menjamu selera ke, yang buat apa sekalipun, yang sedang berehat pun, semoga dipermudahkan. Hujung minggu besok, pastikan anda dapat rehat yang cukup. Dan untuk itu, kita nak layan lagu. Selepas ini, kita ada lagu daripada Justin dan Maya Karim, Serik Dengan Cinta. Hanya di Juara FM Permata Selatan.

0: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa
1: Korea.
0: Ah, bersama dengan Teacher Nana. Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Ya.
0: Okey, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar tashi.
0: Tashi. Hmm. Ah, tashi ni apa maksudnya?
1: Tashi ini bermaksud lagi.
0: Lagi. Ya. Tashi. Contoh ya, Teacher.
1: Tashi han bonyo.
0: Tashi han bonyo. Maksudnya?
1: Han bon bermaksud sekali.
0: Han bon.
1: Jadi, tashi han bonyo ini sekali lagi.
0: Sekali lagi. Perkataan ni cikgu selalu kena guna dengan teacher lah. Sekali lagi teacher, sekali lagi. Jadi bolehlah sebut. Perkataan tu macam ringkas je kan teacher, tapi macam nak menyebut tu. Okey, sekali lagi. Saya tak puas hati tau, sebab saya tahu perkataan ni saya kena selalu sebut dengan teacher. Teacher, dasi han bonyo.
1: Dasi han bonyo.
0: Han bonyo.
1: Ya.
0: Pening teacher dapat student macam Cik Kis tau. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya nak tu.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bising 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, sedara disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.30 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.31 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.32 minit malam. Terakhir, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.36 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun tuan-tuan berada, pastikan kita sentiasa memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan berselawat. Salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya Johor FM Permata Selatan 101.9. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang pesanannya Nabi, sunnah yang dapat kita amalkan, seorang lelaki yang mendoakan pembalasan ke atas orang yang menzaliminya. Masya-Allah tuan-tuan, ya, dia kalau ada orang menzalimi kita, orang mendatangkan buruk pada kita, orang mendatangkan kemudaratan kepada kita, bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita terima perbuatan individu tersebut. Namun pesanan di sini tuan-tuan, yang kita nak pastikan adalah apapun perkara yang kita buat mesti bertepatan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma warithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir, Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma alwarithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Ya Allah, baikilah untukku pendengaranku, penglihatanku, jadikanlah keduanya berkekalan pada diriku, yakni kekal selamat sihat sehingga akhir hayatku. Tolonglah daku untuk menghadapi orang yang menganiayaku, tunjukkanlah kepadaku cara selayaknya pembalasanku daripada kezaliman. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi tatkala dizalimi oleh seseorang, adakah kita terus mendoakan kezaliman itu akan kembali kepadanya? Masya Allah, subhanallah. Sekalipun hakikatnya tuan-tuan, pesanan kepada kita apa dia? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, iaitu apabila orang yang teraniaya dia mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang doanya dengan Allah. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Maka peringatan pada kita yang pertama apa dia? Jangan buat zalim pada orang. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang kesempatan andai kata kita dizalimi, berdoa kepada Allah untuk diberikan kebaikan kepada kita, bukan mendatangkan kemudaratan atau membalas kezaliman individu tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat, kedudukan orang yang dizalimi Allah beri keistimewaan. Doa mereka tak ada hijab walaupun orang yang dizalimi itu benar-benar dizalimi. Masya-Allah. Yang kedua, pesanannya baginda Nabi, baginda tegaskan supaya takutlah kamu pada orang yang kamu zalim. Dan yang ketiga, batasan dalam doa, ya, Islam benarkan doa ke atas orang yang zalim, tetapi Nabi mengajarkan doa yang lebih baik daripada mendoakan kezaliman orang tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus. saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina Alexandra Ila pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, dua lagu yang diputarkan tadi dalam ruangan seleksi. Yang pertama tadi lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa, dan juga lagu daripada kumpulan Mi, Meniti Suratan. Lagu ini merupakan lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp, iaitu daripada Wak Man dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam Wak Man dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Nah, dua lagu itu tadi, dan dia tujukan lagu itu kepada rakan-rakan pendengar dan juga isteri tersayang Puan Linda. Baik, selepas ini Hakim masih lagi nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita, dan selepas ini lagu yang diminta daripada Kak Nuraini kita yang nak Hakim putarkan lagu daripada BTS. Ha, Kak Nuraini kita ni dengar lagu BTS rupanya. Tapi tak apa, lagu BTS ini yang berjudul Dreamers ini yang diminta oleh Kak Nuraini kita merupakan lagu tema untuk World Cup 2022. Oh, tak sangka Kak Nuraini kita mungkin tengok bola. Tim apa tu agaknya disokong? Apapun, kalau kita nak bercerita tentang bola sepak Piala Dunia 2026 kan yang berlangsung hari ini, ada beberapa perlawanan yang agak mengejutkan. Hakim sendiri pun tak sangka keputusan itu. Ada 6 perlawanan hari ini, dan antaranya perlawanan membabitkan Curacao dan juga Ivory Coast, yang menyaksikan Ivory Coast menang 2-0 ke atas Curacao itu, dan perlawanan membabitkan Ecuador dan juga Germany. Ini Hakim kata perlawanan mengejutkan sebab Germany tumpas 1-2 ke atas Ecuador. Siapa sangka pasukan yang pernah menang Piala Dunia dulu pernah tumpas ke sebuah pasukan yang Hakim sifatkan sebagai underdog ini, Ecuador ini. Kemudian kita ada perlawanan Tunisia menentang Netherlands. Netherlands menang 3-1. Kemudian Japan seri 1 sama dengan Sweden. Dan ini juga antara perlawanan mengejutkan. Turki menang 3-2 ke atas USA. USA ni tuan rumah tau, tapi tewas ke atas Turki 3-2. Dan kemudian Paraguay seri tanpa jaringan 0-0 dengan Australia. Dan itu sedikitlah mengenai bola sepak Piala Dunia 2006. Dan kita nak dengarkan lagu tema Piala Dunia 2022 daripada BTS, Jungkook, Dreamers.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kehilatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

terbaik dalam pada kita berhibur mendengarkan lagu-lagu yang terbaik di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Hakim juga nak berkongsikan tentang esok ada satu acara ataupun esok merupakan hari penting untuk seluruh rakyat di Johor ini, kerana besok merupakan hari penamaan calon untuk PRN Johor yang ke-16. Ya, besok merupakan hari yang cukup penting lah untuk kita ketahui siapa calon yang bakal bertanding di kawasan kita, di kerusi DUN kita, dan kita akan tahu mungkin berapa penjuru di kawasan kita itu. Mungkinkah satu lawan satu, mungkinkah tiga penjuru ataupun sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Johor, Hakim nak tekankan di sini, haruslah mengikuti rapat perkembangan PRN Johor yang ke-16 ini. Dan perkembangan ini juga kita akan bawakan di Johor FM Permata Selatan. Dan Hakim nak bagi tahu, lebih kurang 10 orang pelapor akan bertugas di pusat penamaan calon di seluruh negeri Johor, di kawasan-kawasan yang terpilih, dan akan melaporkan secara langsung tentang situasi ataupun proses penamaan di kawasan mereka esok di radio Johor FM Permata Selatan. Nah, jadi rakan-rakan pendengar, Hakim jemput untuk kita ikuti perkembangan ini bersama dengan rakan-rakan pelapor kita. Dan nak bagi tahu juga, Hakim juga merupakan salah seorang pelapor yang akan melaporkan situasi di kawasan DUN Layang-Layang besok. Jadi rakan-rakan pendengar yang mungkin duduk di kawasan Dewan Negeri Layang-Layang, nak tahu siapa calon anda, ikuti rapat perkembangan yang kita akan bawakan di Johor FM Permata Selatan. Dan sekarang ini kita nak meneruskan hiburan. Dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Azam Shah, Bila Cinta Didusta, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Baik, itu dia tadi lagu daripada kumpulan Wheels dalam kenangan yang membawa kita ke pukul 10.51 minit malam ketika ini. Lagu ini merupakan lagu permintaan daripada Abang Nin Banjari kita yang turut menitipkan ucapan. Ucapannya di sini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, DJ Hakim, sihat-sihat, senyuman manis-manis dan ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Dan dia mengatakan ucapan untuk isteri Fadilah yang sedang rehat dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Dan ucapannya adalah untuk bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Terima kasih DJ Hakim, kalau ngantuk jangan lupa menghirup secawan air kopi O panas ya. Disuruh kita hirup air kopi O, tapi dia tak tahu kita suka kopi susu. Tak apa, nanti kalau ada masa Hakim pergilah singgah pantry tu buat kopi instant ya. Terima kasih Abang Nin Banjari kita. Baiklah, kita masih lagi nak meneruskan hiburan dalam ruangan seleksi dengan selepas ini lagu daripada 17 Band, Kemarin. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasi, Ancala, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, gunung. Ayat contoh, dari jauh kehilatan tertegaknya Ancala yang megah berdiri diseliputi oleh kabus pagi yang berarak perlahan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Baik, itu dia lagu daripada kumpulan Spider. Relaku Pujuk membawa kita ke pukul 11.43 minit malam. Kita dah berada di jam terakhir. Tapi jangan risau, hiburan masih lagi Hakim akan putarkan untuk anda semua malam ini. Jadi, terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Tetapi, sebelum kita layan lagu lagi, kita Hakim nak ingatkanlah kepada rakan-rakan pendengar di luar sana yang mungkin tak tahu. Besok adalah hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16. Dan kami di Johor FM juga akan sentiasa membawakan perkembangan hari penamaan calon ini. Dan sebanyak 10 orang pelapor akan turun ke lokasi di kawasan DUN masing-masing yang akan membuat laporan, dan juga ada di antara kami juga akan membuat lintas langsung di kawasan kami. Dan kami jumpa juga rakan-rakan pendengar untuk terus setia bersama dengan kami dan mengikuti rapat perkembangan proses pilihan raya negeri ini, khasnya apabila kita cerita tentang proses penamaan calon esok lah. Dan selain daripada proses hari penamaan calon esok, ada beberapa tarikh penting yang Hakim sekali lagi nak ingatkan kepada rakan-rakan pendengar di luar sana, khasnya kepada rakyat Johor, yang mana 7 Julai merupakan hari pengundian awal dan juga 11 Julai ini nanti kita sama-sama akan turun mengundi, iaitu hari mengundi biasa. Dan Hakim kira lebih kurang 2.7 juta rakyat Johor yang layak mengundi dalam PRN kali ini. Jadi, sama-samalah tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, seorang rakyat yang mendukung proses demokrasi. Di konti ini, Hakim nak meneruskan hiburan. Lagu selepas ini kita ada lagu daripada kumpulan Ravage dan juga VE dengan lagunya Khayalan. Dengarkan di Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal menjadikan setiap langkah hidup lebih bermakna dan penuh barakah untuk diri sendiri dan insan tersayang. Dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita mudah terfokus kepada kekurangan. Namun, kebahagiaan sebenar bermula apabila kita belajar menghargai apa yang kita ada. Bersyukur seadanya bukan bermakna pasrah, tetapi mengiktiraf setiap nikmat yang diterima, walau sekecil manapun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika واجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis sitri wal afaf wasturna bi

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan di bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenanglah. Ada yang nak tidur. Alah. Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruk Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif saya Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang. Lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Desa Su, kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Bumi, Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Oh, dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Okay, Ken, salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Kemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Syed Chen 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruk Hantu. So, ayah ada Firas, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad, salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sebab saya keudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, teruntuk cinta hati. Nasional Game Buruk Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Dia jadi angau tu. Iyalah, jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan, Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon, bersiap sedia untuk anda semua. Jangan lupa, jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Buas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy, dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Visa Riza, Jumain Kromok. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Tapi yang mantapnya tu, 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi lah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari, ya. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir CK Yap 99, Nur Isa. Kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana, ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok, ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zaina dah salam dari Perlis. Perlis, ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin. Dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang. Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan, jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun. Ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia, Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Kesemuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Ya, mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul, biar betul Zul. Kalau betul, burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker, ada dari Parker. Yus WMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Nizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama-sama balik ke kampung. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab, kita ada berbati-bati Izzah juga, Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu, dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin, ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mi Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Mazih Hapian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng buruh hantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan, saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini, 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Ha, sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah, Allahyarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam menangis tepi puju katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Dan terus layan Gemburuh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

sekejap je dah nak ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga nasional game berhantu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor ada satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula ya? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM. Katanya Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM. Katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi. Kita siapa lagi? Jun ni kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar. Mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju. Kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja, di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Dia kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

penciptaan isu graviti lirik oleh Sutra. Diwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak bawa macam mana kan? Nama pempercintaan pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tokia, hadir dari Langkawi, Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzah Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Janina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tahu pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi
Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif saya, Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan soal ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis. Dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni perlawanan

baru ni, dua gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awau, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, tu mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Selamat pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain, dengan bersama akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sambil tengok Bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Nyanyian daripada kumpulan Still Hot dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sewa jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mia Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okay, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk hati sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau tahu yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Etiket untuk anda semua.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Lagu komposernya adalah Siso, Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam

kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi, saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askan menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diawara menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda, Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil, menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini, seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Exist dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah peringat di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Layan terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

SMS dengan hati Gian Teluk membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4 Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi. Labuan 4.54 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu, 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.45. Johor Bahru, Johor 5.47. Bandar Raya Melaka 5.53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak juga 5.53 pagi. Johor Selangor, Pulau Pinang 5.54. Alustar Kedah 5.52. Manakala Kangan, Perlis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam, Selangor. Jom sampai kita menunggu raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang utara juga, orang Pilang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni, Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama, sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut Hamzah A? Ha, jangan sebut A, Ba, Ta, Tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, Ba, Ta, Tha, Ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit, A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Da, Ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A, jangan A. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Boleh tak? Kan? Ha, bah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncung sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia, Ustaz? Yang pertama huruf Jim. Ha, tuan-tuan jangan baca Ja. Tuan-tuan kena baca Ja. Cuba tengok Ja. Muncung dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncung. Ja. Ha, jangan buat macam tu. Muncung dulu baru bunyi Ja. Ha, muncung dulu. Yang keduanya huruf Shin. Sha. Sha. Ha, yang ketiganya huruf Zain. Za. Za. Ha, Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh lah tuan. Ha, contohnya huruf Jin tadi ni. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, iza ja'a. Ha, dia punya Arab sikit. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ha, lain sikit bunyi dia. Huruf Shin. Wasyamsi wa duhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit. Wasyamsi. Oh, sedap lah sikit. Nah. Ha, nak jadi Tok Imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, ha, dia jadi apa ni, berani sikit. Ada. Marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf Zain. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun suara macam katak panggil buruk lah. Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu ha, dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Nah, sekali lain bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahil pula tuan-tuan saya. Ha, ha. Boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

kasih kekasih, persembahan intim bersama dengan Dami membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde menentang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara main street, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Selamat pagi, Johor FM.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang masih memilih kita untuk hidup saat ini. Masih ada degupan di dada yang diberikan oleh Allah. Allah masih memberi kita hela nafas yang turun naik. Masih ada kesempatan untuk menyebut nama Allah. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, cuba kita renung sejenak. Betapa ramai insan yang dahulu pernah duduk bersama-sama dengan kita, ketawa bersama kita, bersembang, berbual bersama kita. Tapi hari ini mereka sudah berada di alam yang berbeza. Nama mereka masih lagi kita sebut. Kenangan mereka masih segar dalam ingatan kita. Namun jasad mereka telah kembali ke tanah. Tapi kita masih berada di sini. Masih lagi Allah beri peluang. Masih lagi diberi ruang untuk berubah. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Islam yang Allah turunkan bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Islam bukan rantai yang mengikat, tapi cahaya yang memimpin. Bukan beban yang memberatkan, tapi rahmat yang menenangkan. Topik kita pada kali ini adalah Islam. Islam itu rahmat, bukan beban. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diutus membawa kesusahan, tapi membawa rahmat. Maka mari kita renungi beberapa perkara penting tentang Islam. Yang pertama, Islam mengajar kasih sayang. Kadang-kadang manusia merasa agama tu keras. Tapi hakikatnya Islam bermula dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Cuba lihat dalam kehidupan kita. Kadang kita mudah marah kepada anak kerana mereka membuat kesilapan yang kecil. Kita meninggikan suara kepada pasangan hanya kerana hal yang remeh. Kita menjawab ibu bapa dengan nada kasar kerana hati sedang kusut. Padahal Islam mengajar, jika mahu rahmat Allah itu turun dalam rumah kita, mulakan dengan rahmat sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia. Lembutkan suara, maniskan wajah, ringankan memaafkan. Kerana kadang-kadang satu perkataan yang lembut lebih mampu menyembuhkan hati daripada seribu hadiah. Yang kedua, Islam menjaga hubungan dengan Allah. Saudara yang dirahmati Allah, ada orang melihat solat itu beban, penat, sibuk, nanti dululah. Tapi sebenarnya solat bukan beban. Solat ialah tempat kita merehatkan jiwa. Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan seorang manusia yang hatinya sempit, fikirannya kusut, hidupnya serabut, dia datang kepada Allah, berdiri, angkat takbir, letakkan dahi ke bumi. Saat itu dia sedang berkata tanpa suara, Ya Allah, aku penat. Aku datang kepadamu. Itulah solat. Bukan Allah perlukan solat kita. Kitalah yang perlukan solat untuk menyelamatkan jiwa kita. Yang ketiga, Islam menjaga hati manusia. Kadang-kadang, kita tidak tenang. Bukan sebab kurang harta. Tapi kerana hati terlalu penuh dengan penyakit. Hasad, dengki, dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kamu saling dengki. Contohnya, melihat orang lain naik pangkat, hati mula panas. Tengok jiran beli kereta baru, hati rasa sempit. Sedangkan kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada hati yang redha. Rumah kecil dengan hati yang lapang lebih tenang daripada istana besar yang dipenuhi dengan iri hati. Jagalah hati kita kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Yang keempat, Islam mengajar sabar dalam ujian. Saudara yang dirahmati Allah, jangan pernah menyangka setiap ujian tanda Allah membenci kita. Kadang Allah menguji kita kerana Dia mahu kita kembali kepadanya. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan, kadang-kadang rumah tangga diuji, kadang-kadang sakit datang tanpa diundang. Kita bertanya, kenapa aku ya Allah? Sedangkan mungkin Allah sedang berkata, aku rindu mendengar rintihanmu. Ada perkara yang Allah tarik daripada hidup kita supaya kita belajar bahawa bukan semua tempat sesuai untuk bergantung kecuali hanya kepada Allah. Yang kelima, Islam membuka pintu taubat. Ini yang paling dalam dalam Islam. Sebesar mana pun dosa kita, pintu pulang sentiasa terbuka. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Mungkin ada yang mendengar sekarang merasa dirinya terlalu jauh daripada Allah. Banyak dosa, banyak silap, banyak masa yang dibuang sia-sia. Tapi dengar baik-baik, selagi nyawa belum sampai di halqum, selagi matahari belum terbit dari barat, Allah masih membuka pintu kembali. Yang penting adalah pulang. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita kembali. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, jangan pernah berkata Islam itu menyusahkan. Yang berat itu bukan Islam. Yang berat itu adalah dosa yang kita pikul terlalu lama. Islam datang untuk meringankan hati, untuk menenangkan jiwa dan membawa manusia pulang kepada Tuhannya. Semoga kita semua dipelihara Allah, dilembutkan hati, diteguhkan iman dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Kau ni apaan? Ha?
3: Tonton. Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: di Johor FM, lagu-lagu hits dimainkan setiap hari. Johor FM, Pantai Selatan.
1: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ونصلي ونسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam slot Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjida, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya-Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu, biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, huwa ahakku ayyam syia ilaika min antam syia anta ilaih. Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya. Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda, lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Lalu Rasulullah bersabda, "Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam." Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wadakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya, dalam keadaan ayahnya pada ketika itu rambutnya putih semua, seumpama pohon thagamah. Pohon thagamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih, seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ini, seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha min sya'rihi." Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya, supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadah. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman, Rasulullah masuk dengan damai, Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabilah yang menapak, kalau baginda Nabilah yang berjalan, kalau baginda Nabilah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian, maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
5: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya
6: Papas. Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
7: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
6: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
7: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
6: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
7: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
6: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
7: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
8: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
6: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
7: Aura Permata,
9: Aura Permata.
6: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini bertemankan saya Cik Mera untuk segmen pemula iaitu Aura Permata ADC hari Sabtu hari ini, bertarikh 27 Jun 2026. Pada hari ini bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Anda akan bertemankan Cik Mera bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 12:30 hari, di mana banyak yang akan kami bawakan untuk anda setiap jam dari segi sajian lagu-lagu yang terbaik dan semestinya perkongsian maklumat informasi hanya yang sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk pagi ini, harap anda semua dalam keadaan yang baik-baik dan sihat-sihat hendaknya. Apa jua perancangan anda pada hari ini, sama-samalah kita mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Paling penting kena bersama dengan kami di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Kita berhibur seketika dan selepas ini akan juga ikuti Vitamin Jiwa bagi edisi hari ini. Semesti juga sapaan anda kami dah keudarakan. Hadirkan diri anda dengan komen melalui platform media sosial kami ataupun WhatsApp ajalah di kod kami 012-93-01019.

Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Untuk anda semua, jangan lupa boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Semestinya boleh saksikan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan anda juga boleh mengikuti semua platform media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan semestinya juga istimewa hari ini di Johor, kami bawakan untuk anda. Hari ini merupakan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor, di mana akan menjadi permulaan rasmi kepada perjalanan pilihan raya kali ini. Dan semestinya untuk anda terus kena bersama dengan kami di Johor FM, kerana kami akan bawakan untuk anda iaitu perkembangan dan juga situasi semasa bersama dengan rakan kita, rakan pelapor di lapangan. Dan semestinya akan kami bawakan info terkini dan sahih hanya untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Berapa nama sapaan rakan pendengar pada pagi ini? Selamat pagi untuk rakan pendengar kita yang hadir. Kita ada kiriman Nida Wahida, katanya salam hujung minggu dan salam aura permata untuk rakan pendengar. Ada juga Nordin Jelai, ini dia Kak T bakal waliku, katanya tu sahabat ku sayang dan semua anak Kak T, Alia Maisara. Hari ini nak ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan usia, tercapai segala impianmu. Amin. Dan kita ada juga Cik Man. Selamat pagi Cik Mira. Selamat pagi juga untuk Cik Man. Ada juga Kak Fatimah Ima. Ini dia juga kiriman rakan perangai kita Cik Nin Banjari yang hadir pada pagi ini dengan ucapan bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Hari ini berapa nama sapaan rakan perangai kita, iaitu Nordin Kluang, Wak Ali, Kak Lung Mona, Sadiah Markum, Wak Nah Jami dan semualah pendengar Johor FM Permata Selatan. Yang lain akan kami dah sebut lagi dari semasa ke semasa. Kena terus bersama dengan kami di Johor FM dan juga ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri sekejap saja lagi. Dan juga di jam yang seterusnya, berita Johor FM jam 7.30 minit pagi. Dan juga akan kami bawakan klip tajuk berita pada hari ini untuk anda.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dia. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan

0: Eh bos, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Johor FM.
1: Klik tajuk berita.
0: Bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini Merah bawakan untuk anda berita antarabangsa. Lubnan, Israel tanda tangan perjanjian rangka kerja damai. Pada Jumaat, secara rasmi, Lubnan dan Israel menandatangani perjanjian rangka kerja damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan selama 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu, termasuklah pelaksanaan genjatan senjata serta membolehkan tentera Lubnan mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang kini dijuluki Israel. Seterusnya, AS gempur pangkalan Iran selepas serangan kapal kargo. Tentera Amerika Syarikat AS melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai pada Jumaat. Tindakan itu diambil selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo sekaligus menggugat perjanjian genjatan senjata yang rapuh ketika diplomat antarabangsa sedang bertungkus lumus membendung perang di Asia Barat. Dan terakhir, saudara, untuk klik tajuk berita, 2 bekas ahli politik Maghribi dipenjara terlibat sindiket edar dadah berprofil tinggi. 2 ahli politik terkemuka Maghribi dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya sedekat selepas didapati bersalah atas pertuduhan terlibat sindiket pengedaran dadah antarabangsa berprofil tinggi. Kes terbabit mempunyai kaitan dengan seorang raja dadah warga Mali yang sedang menjalani hukuman penjara. Kes berprofil tinggi berkenaan turut membabitkan lebih daripada 20 individu yang dituduh memainkan peranan penting dalam rangkaian pengedaran dadah global yang didalami oleh Ahmed bin Ibrahim atau lebih dikenali Escobar of the Sahara. Baiklah saudara, ini dia klik tajuk berita yang dapat kami bawakan untuk anda pada hari ini. Pastikan dapatkan maklumat terkini dan sahih untuk pendengar di Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor melalui portal berita RTM. Dan juga diharapkan untuk anda ikuti rapat juga kami di Johor FM di semua platform media sosial kerana kami juga akan berkongsi maklumat terkini dan sahih untuk anda semua. Kita akan melangkah di jam yang seterusnya dan semestinya pada hari ini diharapkan untuk anda bersama-sama dengan kami untuk kita mengikuti perkembangan terkini laporan mengenai hari penamaan calon PRN Negeri Johor ke-16 di mana kita akan bawakan dari beberapa pusat penamaan calon dan hari ini juga akan adanya analisis serta ulasan bersama dengan tetamu di Konti Johor FM. Jadi untuk anda, jangan lupa juga Merah akan bersiaran secara langsung sekejap saja lagi di platform saluran YouTube, Facebook dan juga TikTok Johor FM Official.